0: Enjo bagondo ise uno. Saitama naktai go shek amuchi ko sire liep studio. Amuchi ke cheng kito en buksin number 1, number 3 and number 5. Chito ne wendi ak 600 chito ne wendi ak silingi shek 136,000. Chito ne wendi ak 217,000 ak chito ne wendi ak 300,000. Buksin ne tia to number 1, number 3 and number 4. Kogechi li star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Mwache kaibu kasartano batai kwa shiktaman, kekasa mdata apsiru tiketililen. Mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Reverend, karibu sana Reverend.
1: Amen.
0: Amen.
1: No, Miss Ungo, very rich of Mangunia, he know me, and I had absolutely Kitilili. One will not have to buy Sugun and the Giba Dauti and Gurgat Konama and Gan, Novasatakis woman was a Tinwagap Colossal. I guess Oman Tinwagap Colossal, it could not Konama again against woman one. The Gimua will let it in Nange. Is it Tonjo Lopto? Mwaki soma nwanenga inetapchizo.
0: Chini waga pkolo sunet kona maa genge. Kwa iteta genge.
1: Kwa
0: kamwa mbaragu nyingole kwa neo enputi. Tienda pkolo sunet nipa Dawdi. Yegi ngo nyo nchin natan mautio. Nikika kukoyip ke ak patseba. Riranange ego mukto indet kuicham nyengungi netala. Kole tintin pisto usia kiyogi akiyongi dab rirano shegu. Iwundo ena ninnei tengek tanyon. Agitili lane ngogis tanyon. Amuna ganye pisto usia kiyogi angmi tanyon ngogis tanyon kotugul. Kia yan tengekto, kia yaun tengekto, inyende tinyegen, agia inea entaingu. Sukabit kindian, kinde ini imanda, ye angaloli, ye ingaloli. Agotog, tililinda ngung ye irwachi. Kero, kikisikto antengekto, agikimanaktani, kamenyun, cholwagi. Kero imache imanit engebeberwek chebo orit ak ineta ngomnotet en ole ungat. Iunanan usabi si atililit. Iunan si atililit kosir teluji. Konan agas kagasetab ke ak boiboindo. Kone suko baibait kowek. Kosuko baibaitun kowek chegiri. Unge entengegu en togengu ngokisu wagi kyugi agi itindinyi tengegu wagi kyug tuguli ya yuwa mugu lelande tilele kwa mugto haindet agi yaito minumirye nyun kulelit agi uki orit ame torta nenele imi ame istoy nato minumirye ngung netilil. Agi wek kwa mboi boi yetab yetune ingun. Agi naman atonon ento minumiriet ne chamdaat. Ye itya netanyuni. Pisto utiko alaboritu inwek chu. Aga wek chige kiptainik. Sarwan engo gistab korotik. E kwa mukto indet. Inye kwa mukto inde nyun. Kwa mukto indetab yetune nyun. Ako tien uti nyun imandangu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amuno lota atoba esigune negi ba Dauti negi sigune gi awa etenge tanu wa Dauti endai tachova. Mugi gaegi nea kinga manda ago mutko enu bachi. Ngana ngo lota atoba gi nga nai Dauti go letenge tanu ni no bona ngo sigi amu mami etenge ni manyo chinga chova chi. Uye mwae barae ngolionde njini nebo ngole gurgat poko lagenge al tati. Kuma ngoliota abchoba 131 Omagole Jehova ninyo chimbiga tende ge togi kwenye ngoti ite tenge kwa igu mwane tono ne daimu. Gobar gole vii kwa yote lele lakini masiku gitio. Kwa hene niba dauti vituan kuki magole irire nange kwa mkito inge. Encho nginda abrire nose gu tindi mbisto enyu. Enore taga tindi kabisa gita katuku lendai ngutko matege echo andenge nikira oyongu na muna kicholo chote ene mwani. Lagi mana tangga main unjau lontong, isi tong dengel tong, kalau kinti nyuai cowo banyu juangga, temu kita nyuai. Mau kita kata tu negi awai jauh tiga jam gari ramu gigir gule, utar cowo angkut kau cundeh cowo umiani, utar cowo amu gingingga gule kalle. Karena rasgu nene mami gineu, karena rangang nene mami gineu. Ata negi mai juan na bolong agi niga tengge kuai kuagi ana no ata nugu baman. Ogaran nugu ngaji tengge tanya ni mugu lenda kuagi ngaji tauti. Ngaji tauti gule tengge talo tanya na bistanya na ngogi tanya. Endu gul kalu saje ki gungu cincho ba itindi. Jaga tu gul negi gungu cine na ne itindi. Amu ni undi awan talo tanya. Isten bistanya tu gul le mugu lenda. Kimala le dauti tuku cheche njema kwa nguti. Ngala dauti jimna tosye cheche. Kima dauti ngaliande njine wa choba. Agerira chungwane. Kutorgo nyoko mago le yune na nusu. Enora etako utkumira ongeni. Amudagi abu nyutane nyo jesu kutoki mwago le yune anengora tiga abcheiso. Mago le yune na nusu usia tilili. Zirte luchi. Nagini gero gole agiyajwa mugu lenda netilil. Mugu lenda nele. Nechamda ko tonon entai tabi mita mi miri enda ko tonon jito entai tabi ko macam nongse amu mi chal waktu no ne mua gele muawe ne no ni lain ni ngam da uti gole bona da mi miri enda tili nechamda ko tonon entai mu kami miri nechamda ko tele entai tab choba ko ta mi miri enda sugu ta mi miri ne ile ta mi miri ne mua tengi tani ta mi miri ne use. Amungi kita tetengi kuagi kita pun, jema gele kuai ngosu ku mami nang ngonyo tagenge. Siapa tetapi tetengi tau, lagi ni ambet tu cewan le kugal gal gue tak coba inyone. Lagi ni kini cewa kita kau cace, ngoli anda ni kugi sikta uti esgune no. Kaga mau le jua mugu le dan le lagi jua kena rinyu. Kalle tindin jual lok tanyun cewa. Jua mugu lela netili kabisa ni chamda ato tono nenda itravi. Chaisho ni nyongo baga manu tino ngewa ndanyi na kutilile. Ngewa nele imi ya kongalalwe chita ya ndanyon. Kwa isto atukuktuku liki chamda ike. Kwa isto atukuktuku jalwa kichiki kwa nisa wanucho. Si chamda ike kutilile. Si chamda ike kusto ngukisto. Si chamda ike kwenye kipta ayat kwa isiwe. Nato baibaji ene ba chine jwe choba chine gere gipta ayat yeiso. Ugere gipta ayande nyong gole yame nitan kwa isi uwa. Gole yame nitan kwenye lami ako ngala. Amugi kwa changa chalwa kige mwen. Gigi kwa changa vista usi kige mwen. Ayani kabisa tami mire tap choba. Kuhuye ntache femne ka chamda gigi kwa chamda siruti kubu nirou. Negisi kune nenda itabi kalang nangala jini chingu nene nyete chine ruwe chine kasi. Ugaga mangala tapchoba kule sikune kukine wa maana. Ako inga inge nenda itapchoba ende nita negiri ya isiso. Amune nema niku mama ichoba wa sabta chite nita. Kuhuya gigeru kule kikwa ibiktu kuldenge kama itindaro na te tapchoba kichengore ende sarunembi. Utko ya kweri nye jeso kristo kanyoka mehe mwesi kusarwe. Inende nikigi nega nogo giko kwa me, ako giga tatengi murta yo, igibir giro kweso samasoko, siki isobene, aki igibir gigi tolga rasta nyingo tundake koroti, asiko rai niki unenge enjo alwagi, yemwagi elegawe kalpari, nikawe abwa chumurta yo tarcheso, yemwagi tienda kole abwa chumurta yo tarcheso, elegi mechi en kalpari. Kipu watengi murta ya taap cheisho. Chintukul kosi kosi aige. Omagole ginyo watini cheisho bisto hausetu. Inyo kipta ya ndenyo. Nako isto cholo kaketukule mugule da. Magiunyagi, Yamukulatang, Gomezama, Mazapto Log, Migorati, Oleunda, and then the Kanabagarati, Amugizikanga, Menu, Jarwaka, Quasi Vivis Tangaga, Tanya, Techita, Tenga, Machamjanganya, Gutmuita, Machamjin to Gukachangi, Amugarati, Kesimi, Migarati, Kesimi, Changi, Mari, the Gacharamia, Giri, the Charamia. Engurgatis mood kau itu tu sahpulle. Kerana dia itu engkau tak kuat ni jadi aku mami iya kesan dengan kuat ke kuat. Baju yang cuit kuat mami cina sahwe cina unek kuat. Nyonggal aleng aleng cina tamu kerong. Eri dekat ceramia aku eri dekat ceramia aku kerja itu tau tu negi balik tinggi mistaanya. Anggal aji ni cina bakal negi naga sah nengguni. Alagi si kuat kebetai tak coba. Kebun dalam mikir tanya anda nyanyi sokut tanya engkau beri, gak kau rasul neo, negi gigi uta cai cuan gigi murtaya para, aku zaman gatung lagi tiada jaga tung lagi joki tiada tung, anjung dah tak coba mahu engkau enci, nego sukurain, kebun dua letih di misa anjung kita umia, anda engkau tanda bakar hati cai siwan, amacerain di suku lagi tiada jaga lagi leh cai su, una naik kita nelay, ya jua mugu ledan letih li, jua kini nori. Ayo mungkin lelda wajibta ya, di chamda aku tono nendai tapi nama mengucapnya bi, nama ina telinga lemu ane nanti jalur chanda bi, tinding jalur gigi koger bi, genda wajtanya, namu mungkin lelda ori, banyak wajibta ya, anda nyanyi sambil nanti nyeri nene, jangan endi asalnya asal cipta cemen, koger urco wasusi agiway tini kemitul, amu coba ini ko coba nama cegah tinding dengan tago isto. Mai coba kalau kita cawangi kejere hendai ni, kita cawangi kejengin coba. Negeri mana kalau dah utuh kalau makanya wanya cuka nyali, namu kita undang kita. Mesti bukti makanya negeri nyal coba. Nai ingalan hendai tap coba kami cawang tu. Niarai ni lagi nyocai sahut lilan. Tare tanjai so, tare penyun, tare lagu tu. Tetam kalau kalau tare tanah tunggu anda cai so. Nampau asid dan ishe, nampai perang. Tara tani guana guana negara agam, asimaya undang kita, guanya kita ya tenet orang kita agu bayi sihci, negi kita gosaci, lagu kita gosaci sosan ini, engkau ini tak cai sohu, ama cegi saya nengguni, ama cah sohun kosto indani, bata cefem engkau ini tak cai sohu, yeiruwe ini teh engkau ya bi, inai leti nengi cai sohai ini colok tangu. Isto ngogi saka tule mugule dangu. Engai neta cheisu. Ngesa. Ngai legipta ya cheisu. Kizikto nga menyu cholokto. Tindimbisto enyu nendaengu. Ngogi saka tule negiwi gercho. Amungi kizikto ntengikto cholokto. Nyojuangat kita ya cai samu kita tertaya nyojuangat ending kita nampak berarti tu. Kegi pasi gigi cuci gigi siwan. Kita mereka nawal let ending ku kecian. Soalnya ni tanah gaya ni nyojuangat. Engkau ini tak cai sum. Baba pandai coba nesob engkau ini tak cai sum. Kongai baba muka itu tuh tengik tuh entuk cione. Kai tiakeng katiangen no nyorong riset cegi korasetan. Agorasi tengen tas gue dia gue semua gue kenge. Baba kau nanyon coba nesabu gue kerja tengen gurguen nengge amat gue kige ngatate. Lagi ni tilin nengorasi gacce doktor sategi tum dage engkal bari. Baba kau nanyon coba nesabu cumi nate gisin. Aja iga nengun nato nesame netinya mienda no. Netinya kamu kano, negoana jamet tak kaya botanyun, negoana mendoan, negoanya lebatanyun, gocam dah botelil, kerasa bapa aku bata cefem, soju bati nitul, cegasa coba masyati kacang, kandega tanyun kapisa bapa coba nenyan goece, aleribigu bi coba riblo gokyong, bapa kau nenyan coba nesobe cegi gesit ketinggalan. Jemai kami coba nyonya ne coba takur, lagi nyonya cinta tak tukul lagu nyonya indah ne bunut timeu. Amukara sasa nyonya ini nengai ne tak cecok kusan ne bosabin deh. Amin amin. Kiguran Reverend Doctor Rebecca Gendu York. Kongo missing kubur rock coba engai ne tak cecok.
2: Kongo missing Reverend Doctor Rebecca Gendu York.
0: Nepakai niseta bumkom Deliverance Church ulengruani. Kongo missing. Tumishi wa Mungu. Kongo inabaman iberuren age ganapten en gaineta Jesus. Kigu gabirure teneche. Kigu gabirure tenge tishie nyon batache fem. Kimuwa kongo missing. Otesta choba kwa uchemnya chen. Otesta choba kwa ganapta kongu. Otesta choba kwa ganapta ganiseta ab Jehovah. En gaineta ab Jesus. Mamigi nete menen baba. Lencho ba tebigo ba oton ni goru ni tabrail chomo andu bje nyunge chenki tene wendi ak pesa embukuse number 1 number 3 ang number 4 pukuse number 3 number 1 ang number 4 chitene wendi ak 136000 217000 ak silingi she 300000 kogeche listar 441 hash mage gero je tete mostela Stella number 9691. Chitano gure David number 239. And chitano gure Benjamin number 899. Joel number 488. Ag Elizabeth number 341. William number 483. Aldriano number 337. Susan number 438. Ag Alice number 579. Brenda number 536. Ag Beris number 137. Samuel number 081. Ag Paulo number 535. Sheila, number 106. Star 441 hash. Pukusin number 1, number 3, and number 4. Pukusin number 1, number 3, and number 4. Tetemo Leonard, number 914. Tetemo Daddy. Star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Caroline, tete mo garo number 28261. Ak Samuel number 081. Kwa ngone ibe pesa chu edadi. Ngone ibe pesa chu. Star 441 hash. Pukusin number 1 ang number 3 ang number 4. Jebkri, tete mo Jebkri number 772. Mi faith number 16. Kwa ngone ibe pesa chu edadi. Daniel. Daniel number 122 and Janet number 819. Star 441 hash. Imagine imuche ichesan actually check tamanak susite anagota manak sokol. Agiwe chikak pesa. Yani 20 shilling. Ako wal sobi ngu. 20 shilling ako wal sobi ngu. Eh? 20 shilling. Ako deba ishi silim pokol. Agiwe chikak silingi ishi 136,000. Anaiba ishe sili miampili. Agiwe chikak 217. Anaiba ishe nelibu. Agiwa 300,000. Asara anafaida. Star 441. Oh! Chita ne ure mpencha men. Nipasi 726. 899 mwisho. Kawa ya pencha men. Pukusin number 1. Aku ichikak 136,000. Achagini. Ay. Congratulations, Benjamin. Congratulations, Benjamin. Pongesi, Benjamin. Congratulations, Benjamin. Pongesi. Amacha in Bukusina Gangeti. Kon number 2, number 3 and 4. Number 3 and 4. Number 3 and number 4. Netinye 300,000 and 217,000. Star 441 hash. Star 441 hash.

0: Kongoi baba ni giteta Ntache FM hello. Hello. Bye bye.
1: Nata nak le Patrick ini cuit mau je.
0: Karibu sana Patrick.
1: Yes. Awe mwana wa fisa na kumwa je kaita.
0: Yes.
1: Awe Victor Masal.
0: Yes.
1: Awe Joanne Nasset.
0: Yes.
1: Awe Grace Tano.
0: Yes.
1: Awe mama fisa yang gap kembo.
0: Ile ni atukul.
1: Atukul tukul ala jini susi.
0: Yes.
1: Atukul tiyan le Patrick ini cuit mau je.
0: Kungga misung baba nyota chefe milau. Yes.
2: Star 441 hash.
0: Yes.
3: Ana menden ni sena ngata?
0: Yes.
3: Aga we robat ka blera chenjilani agrobat seri tabot ya salati?
0: Yes.
3: Agrobat kitanda nga mo go zole ni go ngat ka ga eche?
0: Yes.
3: Akyo ya grumo to ye agma cha bitu lang la ga tu je bal dan na ke ba na meti.
0: Ile ne tugul.
3: Ale ni go ngat ka ga ile na tenga masana bal dan ra.
0: Kongo missing. Tache Femelo, good morning.
2: Ya mune susi.
0: Acha mage jorwenyu.
2: Gure negos masentra eta.
0: Pondet.
2: Pondet ita.
0: Yes.
2: Asna na mena nge loren sarate ita.
0: Yes.
2: Anyo ni wetli nge tige mge doba ta mama manu ilak. Aku masyata tu gula de ini gong etia humau utia ni.
0: Yes.
2: Ini soalan ini guru ini regangan apa tegang daru.
0: Kongko missing bapa nyu. Kicengnya cerita in buku sin number 4 nwen dia 300,000. Buku sin number 4. Yo tinggal buku sin number 4. Mana cii maragunye nge kicengnya 300,000 *441#. Aku siri koi joki. Agi yat konjil jaja. Siri koi yat konjil jaja. *441#.

0: sana kijana yata tebenwe tenebo e logoi umie kemure ju ago ai gasi tabisa unye ndi kebeni engelda o konye bigiri yor kwae kapisa atu bobota na apota bota ise tugu tebo somunye toli tiba kye kese ame na lo ai gasi no u jambani nganda bune gari to tigi acha u jambi tu mutu apwege tituna to tebo bota bota waiga si nuo kapisa uiro lewari jagi kugagi gidi tabi ulindeta ugi gilge tool amunta dresden dresden otegu kumwami koparaga nuo paraga nuo misigo kuku sugul yule kapagi kule le sugul aso amezi tema yale sugu tarir para sugul na de tagi wa kiti kya kiti wa ararani kwe sugul ni tago o naleki kini kutubabro no renu takitari aye butkumi teki taniki ndakito aige taka aime ni ebi gatoro ikoku eto kemagele aime ni PSV u takitari ibro no renu o ngibirki ne u tasindani pikula tuki kare tiki tisui ogi chur mbarlea wange tenduta kumbaye bandre aini ogi chur baka tutasu aku kita diorang ini kalau ini beronu-ronu, enggak lega kawe kute kawe kamu kuku kure jasista. Nampari nu kuku tinggal ini minuanya kamu ini urai. Kamu kau lala jasista, so ini ni objek tanem, tereng ini, ini lah kuku gua efektif leasing, enggak lega kuku tiga kawe. Jemu lagi kalau ini, aku tiku tinggal ini pasu kalau jalan jalan, umur tu orang melihat nanti. Ulin jimat cari dia pihak kawe kita. Oh, dapat jamu orang ini gombay no, gombay suka yang ngalang ngalat kini waktu.
1: Oh, gombay missing, gombay missing. Macam saya amanda hati cewel don sinyal nyor. Agar lebih cewur main nama utara kau milain. Agar magi muncilan mei willing etich. Ya, awak kenyo tau ni bicara tak pihak lak setom gongalal. Lagi ni mici nava sen soko, mici nava sen soko. Nekagi gon 32,000 ni kagi sergele television. Ya, taten chi agat tuli. Ya, taten chi agat tuli cutu. Itildege etich. Tuka dicheko engo. Gabriel *448*448. Tiga dichek 17. Kegunen Ravisha chon miten Ravisha chon miten soko. Ravisha 32 iyal television anaiba angke elegeger tenyegen. Itildege etich kogi Gabriel *448# iwe yangu gile TV ta 2000 senior Rabishek atiketi 617 yangu somnelo gawe mate

0: Alright, kolokiana yole ya kanya uche CV tiende no tanebo Kipchamba. Ole kigi barbaran kunyongu to mingin. Aiko etu kwa wala kile lesu wogi. Ama alke uroki michichi tana ole ya kanya uche CV tiende no mion weldon bor.
1: Ale kwenye wale weno ni kogi ima nisha nene po anapros.
0: Lakini ingele kagima uche CV kele tarichet na mingin.
1: Nigule tapto.
0: Yes, kuche CV tingeruti. Mwondo ya sundanu. So mwuchi irut kwa mandagari chego ba. Nagilele nga ganya ya ni maana ni bobarak.
1: Yaga anyao.
0: Yaga anyao che sibit. So kwa kama kule kige nyi kukile le stagi nge barbarin. Kaige itu ya nkura kele he gigi barbarin no ni iti. Iti ya mimal kora. Kumata kukara nit kora.
1: Kukur kiti wongit kukunota.
0: Yes. Iti ya nkabisa tiyan wakja na itabik Kipchamba. Alright, kongoi mising elu kukabi metika kuna isi egin seta endo kweke terter. Gimoche, asiko bit ke testae. Ak, tetu chetne kwa ingolole, tetu chetne bora onda bi. Agu, yagu nina faas kebe tuli kubagenge enkaro netne miene uni. Lakini kwa buwa tukiche kwa lenchin mitena faas negarara ne ninye chine igoson en soko. Wago in sige tese tai koka gimwage le 14,000 jaba shopping pi ikra ni koka soa mgule oye koko meet weekend koye it is one net 14,000 jaba shopping tika tishek 48 chemi tene yon take
1: tika tishek 48
0: wago chitugul iyal tika titake enge matial loing matial somok wago ni tago pi tugul chagago chutsoko konge ten wago tumga kwalki kutoke chutsoko konge ten subu inge tau wago tumga isikigi kwa kigonin nafas I chutsoko wago tika tishek chemi on kutika tishek 48 agere penalin kechu tumesiki sagaria kechu tumesiki choice chemuta imita niono genye lina imion mesiki gi chitana u chofri kesiki chitana u ruben kesiki chitana u yes fanis kesiki itile kichu tika titagenge negen kukuni na fast negararan isiki selingi shekata selingi shek 14,000 kugebri star 274 iba nenge ibanga nenge rabisha kitemiton star 274 chitun soko atinge chitsviti siki inyorchike 14,000 iwe tuge tilbande nit agi algoritmu chiboishe nen wigit star 274
1: tiem brandan
0: egas maina en mutora kwa maina
2: jamke bwana brus
0: jamke
2: ko ngoi mizimbu ana got won welded boru abo I eye Ajin dia nuang ijon, mungkin apa ijon yang kau ingat mana? Minggu nuang boleh, nanti baru segini. Kora, lagi ini tu, mana yang canggih ni? Kangen buat apa rusin? Kau ni tu tu tu segini, rawon tak dibawa ikan. Aku ini rawon tak nanti aku hendak kau ni kangen. Neta, kau lagi orang ini nak ini kamu macam tu sih kau cakap ni. Dari kau ini tak ini nafas kamu ni. Neta tapi, kata aje kau ni, kamu ni, kau ni mana presiden ni? Ina ille, eje gini ru, guna nambisi, akondo uju, kumiche gini ngolole. Kwa eje gini matomime gini ngolole, nitore chuyoki gini nafas, agri sabuli. Kuyo anyo ni president mwige, toji president mwige li taga. Alakin niko ming ale, shungo gisi bu, kekere ni ru, kekira nu, niko puno te president. Amma jibaroka waigo ngui, ille bulfu, niko si tarokwa ru, tarokwa ili senda, tarokwa kutulwe ni kuru beke ni ru. Kuka ngeet kuung kore toa kere. Aap wat resio. Kuki kai masinit. Kita nee kure Dr. Bungkei. Niso ame kapanna. Kui punye taro koru. Ake pare kekere kora. Ki koi level 5. Le kure nge punya yun. Kere aap wat toa lele nchichi. Kuan abruz tingle. Nangu tuya piko sinye tabu sek chike punne. Ke ome ke solven. Ke ngala leke leke solven tai. Ke tuya kiche chake ngalale nilu. Kubo kikera kibuote kele maiko lini. Kuchi chikorong netan keke sabi nyi. Ile kinyo nunda. Kumebari ile kika tete sabi nyi. Kiso manan eni ko so manan kulei. Urike kere kele ba kichi. Kumuche ko ikagen ke mbi. Chumuche ko solve problem. Chibune sasayat. Oke rale nyo nutake engla. Oke kere ngalegaat kichi. Number two. Mi ten ngu non challenges chiba vek. Tulo no ngu ne. Ile kimenye kumata kitinye vek. Apari inde no kora ni ngu kika ispesyo. Kami negi kepada lelaki ni, nak kepada nyonya korang siyo. Korang ni lor, ni buat siapa cahaya ni, cahaya ni cahaya ni nyonya korang siyo. Nampu sendu luan kau muda rok. Kuki kau tu agen ni, kepada para tadi ni, kepada para ni lima tu. Negi ni tadi siap pokok korang kau ngerti entar rok. Cangguk kure sol larai. Cangguk para para agen dah sol light kubir kepada para. Korang ni lor, kau non entah ni siapa siu siu. Cepin dah kau buat siu cendu ni. nemuche kosolven ngalek challenges chebune raya komayai emet kwendi emet kokoronitu anibuch ine kimoche kelein kongoi ak kipongezan ak kemoche kemwa kityo kelein president ko nenyon ak kemoche ketach en gaa kimoche kesom nekati kobakach ngalek chemwoe komwoitoen biikchok ibak ngwo nekowo komwoitoen biikchok kalenjin mwoitoen kipsigis kolelen kokisir kionikinye ngesire biik kokikibendi kosire biik kokisire biik chebo chemokoi sametab kenyatta ak matiangi ko olinyon oli kokingoba chechok keweku kokangwanit ne kokimakimwaateche kele kikisir chechwa so kimoche kobakakteech ak koyai ngalekchi chebo siasa kobakach kenya koetkee kenya nguni kiboiboi amun mi kalyet kituyo bororiosiek tugul ak koyoe boisionik cheterter matakai kekas bomisiek cheu chu kimi tusi matakai kekas cherumwokekee ko nonitet skokat agenge nekiyai president nenyon nebo kenya kemoche kewekchin kongoi anibuch biik chekosir mi kiwe kemoche kora kewekchin kongoi nganda alak komokingen kele anoanoe kotaa kokosir biik kokobo bomet kewekchi kongoi chotet amun nyolu keyai kongoi kotatun kewekwech kongoi akichek tam amwoe kila ale chomoe kochop kiraun kobakach korok karon orus asiyewo president kotestai ngalekchwak amun mara kokikonaita choto betut nemie wech
0: Ongoy mising. Protich, chamo kanchet, Protich?
3: Chamke, Protich.
0: Chamke, Protich.
3: Ikatuan lang lang bari niya. Ay, jamma na kunin ka katiyan na kunin ka katiyan na limpayin. Kusame. Uga akat po yun, wala yun. Rat, nilile, ake riyose niya. Ugo chamme ke, ugo katiyan na uti Lucio, ugo ti Rosalina barabar chuk. Pijan tu kerja aku kimi yang jangan kuliah ni kalau tuan kakak tu itu kita naik jangan barah apa injar barah ni lile macam lagi punggis. Aku macam lagi punggis tu bisa nora nunggu macam negara ada. Lambat lambat ni kimi tu buruan aku kau korau orang ni. Aku macam ni tiup kerana awak ini je kau le. Aku ni orang barah buruan ni yang kibarah itu. Ijam aku negara kita kan. Aku kau kira kau kui macam lagi punggis. Mama aku tuan kakak tu ni bayi. Esa ni bayi harap kesiara esa. Tahun ni kalau ni kita kau kira ni dah cepat macam lagi cakap ni punggis. En ngalekab roundup weekend boosted ko kokitinye kitinye ko yan ne kon tugu ne ko sungukoni kokere kole kenye komuche kotage ketagen Preston ngun kemoche kelenjin kongoi bichondo namun kokere Brighton kabirenot internet kole une kemoche kelenjin pongez tagetab Preston kemoche kotaga ak amoche osom biikyok kemoche kitala asikenyoru boisionik chekororon ongemeten waga wagat komomi kit netoreti akot kemoche kasisiek chekororon kewokyine ako Preston kokikoloi bunengwo kot kokakebwatech en oratinwek chekokechop mi oratinwek chekokinde lamesiek mi sipitalisiek chekokinde level 4 kounon kamwa Maina kochu kekasungukan tugul en honorable bunge ko ikere ile kosich kingonde moshinisiek elepanendet ko tayari kokakonyokobun kora eutab Preston yoto kemoche kondoik cheu chotoany korikandoinatenywan kimoche kirikyi biik cheu choto akeityo korikyiech akechek ndamun kimoche biik che ngotindoo rabisiek komuche kole kitoretito ano biikchok ngunon kikinde mut arok kwo in moshinit nekararan ngiwe akekelilin koboru mionwogik nekit artam ak chetinye borto kokor kokakotoret takitarien yon konai kole kinyoiten ano moche osom biik tugul onkikesi yon kimoche kora keker borwekwok kiborchikyok kikesikee yondo koketoretech en moshinisichon kibo bunge ya pili ko en banda nenyone rais ko kokisom biikchok kesom inee en kominginetab kee kit netam imos ko betunoto ibos amun imuche kobarwech boisionik ngalechoto nebo oeng kemoche kelenji kandoikchok yendomose matun kechop kiraun ra ongoik Preston nekanyokochop kiraun en boisionik sikenyoru ngalekab beekab osto ngalechombo kapchan chon kochul kipronu kondokimukokse kityo kosikeker ngalechombo tenisiek en baktorisiek kele kimuche ketoretiton ngisaisan chebo oratinwek kokokoronekitu kiit kityo netokemoche kekerwech kabisa bruswet en ngalekab en Bomet county kotar kakosuldaen Preston ngalekab kap ndege nomi yon kokakaranit yon kindoitekyon koro aya iniker kora en oratinwek chuto chubendi taon kokakokaranit en taon kokokinde lam nekit tugul kokotar kakotok Bomet kele mi taon yon komi county kitinyai maswali nekit oeng kityo county government kokokoyai ne kimoche sikotindoengee kama county government chechwak any ndamun ibore ikere kele kokiteche sipitali nebo kapkoros koteche wall park nebo mata chalen olin teche wall park
4: Nimekufa na dunia, nitakupa bure hapa Kenya, kwa sura yako ya pe.

0: sirroni kwa kujoroni kwenye nasi na tano ba chera makojama agas kasi kasi kemi tano shila shila chebe
1: kana ni yunke kura na tayo na tano ba sachora gramo ajama agas kivindi tap kasi kasi kemi tano shila shila chebe in taja fam
2: ajama agas kivindi tap kasi kasi kemi tano shila shila chebe kana ni yunke kura na lomizele ina lomba kumi kwa na
3: bichera ay nango first as in koye tajama agas te tite tap kasi kasi tenda taja fam kemi tano shila chebe
4: kasi kasi kemi tano shila shila chebe in taja fam festo emeswando
5: ajama agas kivindi tap kasi kasi kemi shila chebe kumala tano ila domen kiga no era tap josian marikitira
6: kubet snaipa ina kadawa riba fami agasi kemi tano ma 8 minutes shila shila 102.2 ina liap kiri chokando londe ana sab kando kadawa gumuvo londe kumagiru mufano te aerial
4: nanko kundo na jab kiri kwa ajama agas te tuke tap kasi kasi kemi tano shila chebe
7: ade no ni fije ya ajama riengri get kasi mbeju ajama agas te tuke tap kasi kasi kemi tano shila chebe
8: Wera, ni wera. Chamkasi ngun, kot chamin gasi.

0: tariba mwenyewe tena na tanagara rango tumese ametoa video kali sana. Video netoko imetolewa karibu 2 hours ago. Video ndio maraisi moto wa kuotea mbali kale Despacito daigo sekta managa njiga ago bata insight moto kewe bertana tanebo ay ngagone gige sine tetu tenu baga asit kasi temu na jorono kika letuko pamoja. Asante sana. Wacha tushike simu moja mbili tatu gebiribu isioneke. Asama unalenji nsoko haipigi kelele. Aba isiendonyo mwange na legalian. Lakini sinya aroru ne tuone itakuwa na mnagani. Enone nota na gara rangot missing. Touch FM, hello.
1: Amin.
0: Yo.
1: Amune.
0: Ila amigo mnye natiani le na gitio.
1: Amin wele wele. Amune ula amba kuzi.
0: Iko chonjo inapiga kelele. Amune gorana.
1: Aiba unipa jemke vi nota na Clinton.
0: Gongo Clinton.
1: Ina labate ya mbichu.
0: Labate no.
1: Ata unengu uti changi sutra mzitira wa adi. Ala tia nage ele. Yagi na arabla nga sige nikinu izi. Uminisiye ele kipuri asa na. Akura wasali gini. Angma siya piki chandu kini pomin.
0: Ile njine?
1: Ile njine to nange ya piki mindani. Ani pomin.
0: Ei.
1: Ni chiga jamua na te zikin. Ine gome tatu men ore tiro wo.
0: Koma ga ine?
1: Gome tango ra igi go mi igi noya te go ife go kala gome ko chu taen ina men ese wo nda dan tiro yo na age ba ora nu ba.
0: Ehe.
1: Ko chi pa na go ler tu kincha ta ma go duwa si mo te na bai no.
0: Na ba te na cho rungi tio dai ka moja.
1: 720.
0: Mhm.
1: 126.
0: Yes.
1: 150.
0: Kongoi.
1: 126 150.
0: Kongoi. Asante, thank you, touch a family. Yes. Bye bye, it's a munany.
2: Bye bye, it's a good one. Kekana, a good one.
0: I'm no Lambago to no Kekana.
2: Bye bye, it's a good
0: one.
2: Well, I'm better than you.
0: Eco Chonja, give up a magazine and left, sir.
2: No, give it by shit.
0: Labateno.
2: No, don't need it.
0: Yes. Gongo, asante. Touch a family low.
3: Kina.
0: Yes.
3: Kina.
0: Yo. Yes.
3: Yamune tuzi.
0: Bye bye. Ne tamga gegere yamune nye.
3: Ah, bye bye, kata kata tu. Nga ini esko mana kita wes lirik ati, lirik ati nudiya narafet.
0: Amu nolah no wes lirik a.
3: Jom naga nudiya narafet. Sisi laga tu. Amu naga tu sisi ani mana.
0: Iko chonjo, bye bye. Tadi cepat magi tu nyengal gak bisa.
3: Oh, kamu lagi. Kamu lagi bawa naga nudiya lirik narafet.
0: Bye bye, nyano kau kosi.
3: Kangen sisi laga.
0: Eh.
3: Pokoknya itu.
0: Eh.
3: Ama itam kau kasih itam mesti mahu asyikiriat eh?
0: Ah kalau naya asyikiriat, mesti mahu asyikiriat kau nganggu nukar.
3: Tua men dia nukar mesti aku.
0: Iga tuan mesti mahu nangga bisa.
3: Kau naya asyikiriat sih?
0: Ya iga asyik saya kosiran nane.
3: Kata si jigo ni dia iga asyik kosiran dia nego ni nukar mesti aku.
0: Oh iga asyik kau enggak.
3: Kau kaget raga, lebih cium gebir cheese kerjaan ni tak? Nego cheese la.
0: Kongo yes.
3: Nengke gebir kasi tadi sih. Atau ni kau cium ni nubie pergi
0: kasi.
3: Aku ni nubie tumbuh tak. Aku ni nubie cuci kasi semua rute tu le nubie pergi kasi. Kau rasa kau dah mula. Kau ni nubie tak kita hari nubie kasi. Kau ni nubie narsam gila kara buku es kara tu yang tumbuh tak semua rute. Mat cuci ngau yang ngaram roga masa.
0: Yes.
3: Mama ujian kita nak ni nampak mabuter, ben mabuter. Mama ujian di luar roti kata ni kita nara sama muda kata lagi.
0: Ile jenis tu.
3: Mama ujian berikan ni kita kita tu sekarang ni ane. Aku tak cuba sih sini. Mama ujian kara ni kan dah ibu sih lah.
0: Yes. Thank you very much, Asante Sana, Gogo Chorweta. Asante, ongi tukini ya tandake weksia enore.

Hayakosereniun betutab rani kituye koran notok ko tarikit 7 arawetab 9 kenyitab 2020 ak atepto bendo noton nebo tetutiet nebo katororet ak kalasunet kongeten nguni ko kotije saisi noton nebo vet kainen nebo Ezekiel Serem olatachin ngeun ka ing sobit ketebi tuwa kongete kanamet akoi kakesunet kibirurake kobun tienwogik choto chekilasuna kitorore Jehova atinye kamangunet ale baibai koitinye wikend nekararan ako atachin sobit ketebi tuwa kora yekinami wikini kora kebe pamoja Kutoma wa ketestai kwa sani nyo cha mwa kesa, soka biet kenyo runga liyota ketestai kwa unotoke. Kamutende nyo Jehovah, kibuatai mungamine.

Sabkembe tu tabra ni Jumatatu kana metabugit. Kaki kurin sukabiti ndoiwele toriande ni wagile tuwe jengia katul. Iberure chagi koneke kaseni tage tienen gei. Agi mangun ka muktende nyo. Arandoiwe jengia katul iberur kastani ni unaka golewen betu tabra ni. Ko suba engte tutia ni kwa mugul. Chehova ya jigita katul ni mie. Isulta aji samuti ka mugul eldanyi. Inene kasako magara aramborta nyi Jehova. Sukabiti ruta aji agi kwa jine da chame tapkende waborto yung chokkinit. Yaini mie yung sabi tapche katul. Ine nege na mengaret ine nete setai mengaret Jehova kasam sabiti iberur bayisho ni kabe unekiege. Cia ketul nemi bayisho Jehova kasam sabiti gaji gimna tete agi gaji ko tien nge aku manguni nye betu sektul. Ara Jehova ne nyo yai nemiye yagi nami aku kage sunet. Gai nene baca Yesus Kristus ne tinde nyo. Amen. Kasere ni humbe tu tabrani ameje kiro asiru te kiche gini orchini kitabu tab Jeremia tamanakte sab kwa ite noto ne bamuti agi ebe ne batte sab. Sekapit kegas kini mengawe siruti kimpetu tabrani. Yagi nami wigiti kenyorunga liat kora nejerit kora engjumata tu kuno tono. Jeremia tamanakte sabi kau te tamut atya kebe nebate sam. Kalle siruti ketilile mengawe Jehova kau ni kalle. Cuba cita ne manguji agutiye keji. Inen dan neistaege mugulel dan yi Jehova. Kegas mengawe Jehova kau ni. Kalle cuba cita ne manguji. Kaya kasi cuba ci ni mangunga ci. Aku tiye ke ci. Ini ada ni istai ke mugulel dan yang Jehova. Ya ni kaya istai ke mugulel dan yang Jehova. Ci juga tiye ke ci. Ira, ngga soma ni pati sabu. Ngga tabu no to kora. Kali iberu rat cita ni mangu Jehova. Aku ne ka mangunan yang Jehova. Kaya kasi cuba cita ni tiye ke ci. Lagi ni iberu rat cita ni mangu Jehova. Ibe tu tabran yagi nami kasani nyu ameje ko yagi noto ngaliana bagaman utingi nye ago waleting sabengu kongete kebe tu tabrani mata itiegeji mata imanguji ongi mangu Jehova asukabit ko berurej ongi tiege Jehova asukabit ko tiege ko ganapte kongete toro nate tagoyage ki tiege bik petu shikke jang ki mangu bik petu shikke jang koi kip somanya tengu no gitar sukuli koi galeji nangko nengungin Tun ketar kita orang kan ibruasi meta je ngun bayiye takoira, kuto minyor bayiye tamu ini ni angko nengung, anani kini netupca kuan, anan kumi jin negi gaya rorun guna tak tom kasul daya guna tak, walak sey kemukul met kasterinyo, walak sey jitukul, majitukul ne magun cemnya jen, lagi ni ang maet kumu ay kita ko aroru, lagi ni memu jiko taratin, oga meje mati manguji semua tayi bed kamangune ting sabet. Tiye ke Jehova amuine na nagalle iberu ratita nei mangunga ame jage tine batte sab kale iberu ratita nei mangu Jehova ago nega mangune ni Jehova ka ko tar ko na to lagini chuba chita ne tiye ke nga kimgol met so lewene ko nemu i mangu Jehova pe tu shaktu ko gagin ne nga ap kelen choro no ko uro no lagini me mangu mesin choro no jata Amu imu ko walak sai ta ketukul ago utienen ko ya to mi ya chini ki to mi tareti so ngo ing nota ngalya tap ka manutim betu tabran ne ba jerse tingkinya aga ne ketiye ga ki mangu Jehova ne nyo

0: Haya haya kago tar tianida na kapisa tianida negure nopo ti korengyo tianida negure skandi koeje. Eh galen ke ketie joro no kapisa chekele na ne joro no guro no kagi ko lak petu se joko kure bi jasista mago mi joro no ke baman namu kase ngale ke ke mua ji ta tio ko jeng kapisa ago garangan konde jum jot ko ingi bi ko se ile ko ma kone ni ko ni ko nye. So ungi mangu Jehova agetie gai nendete me mangu mugul menani atapatlika sugo na menin pressure buchin ge sarune nen hospital ila go anu me mangu ai wago ni aya gazare new direct ngamutin sogo ni jengrabe ni ge sim ijengrabe ni inga nangotin kasarta ne uni ugurom kora ngapi leni musijita ile jin tarita. Kwamenen ku kwet kabisa ko mai ta ten ko len ko goiro ko ta ko to long ngi aksam set hale jin ko goji ago imagine ko yek to ko ni bi sam ki to ne ge gibirti ko ko gin ko sam ku kwet ko ko yere ten ku kwet samate ra. So in baishe jiti jai jagra bene ge ngma me ta sam sate singe ge ra nu ne ke loronin ga ngma jae ko sam se kenai kan tu cengalal dos bi ya mai ya mi mi atau mi itu teh mi itu kebiru beragil hari banyuan karibu tu kalau kau kekiri ni segile ni kalau kau ngan ya nyun ke wala kira nyun nangku teng banda aku kagain kau kekiri ke cawmin kage tarin gigi mua aku nagi ni ke nyun ni ke percin ke kau anta kulen mai kira kanam ke percakap mau ni binadamu nifo ay anga kontra bin gang status 74 ish ma meje taim ke nyo weekend ko gararan awage na mugi ta ge nguni ameje yoku magariyan ne parabine ameje gina me number 7 gina me number 7 kama kawaita itaune yumbare una gitogo sunguni yani number 7 status 74 ash number 7 labat nguni otu ya grabine ke ta 55000 go itibing mut ira ko sen nyu ka ko nam noto ka ko nam direct status 74 ash number 7 mami je nagaro angko tagenge ya tugula agenya meches ko betanam simo shoku agi mobile ja ko une weekend ng tatya i juta direct makilan je nagararan piga tasso mogitjo magi sirio tok ngoma san basi mete a conference yote imu je jenga korange se kel saram gore ne Facebook asa ko bita soman sirut ko angda ke sale un me soma haya status 74 ash magage magelengen jitugul number 7 mame je jinengetu ame je jitugul tai ko so gitunga na ginyorwa ngoret ne garara ko seninyu ko gale ji namsima nangu agi le ji nataka pesa status 74 ash namba ngapi namba 7 imagine to mi jutugara to mami ji nago ngena ngota ngena namsima tingu na tai ta je fe melo yes
1: nemie era
0: ni mie
1: amune ri teji dosa
0: jamike gete shet kabisa
1: tapi sabuana kita belum ruan ya dia suara sir kita ya tor kalat ini dia belum ruan ya
0: karibu sana
1: ini nama kita juga mau pelan coba warna sir
0: magio
1: kuma macam kebuana ini kalau baru reka pesa itu udah nggak sama nara sir ay baru reka pesa kan acara gak warna sir enggak pesa
0: kongkoi gak pesa
1: ini kalau suruh jangan nggak sama nih Ugu bo mo ko gi me de jenga ni de da la bare ento ara tere.
0: Ngu no ga ta se ta en olio.
1: Ke ta se ta en olio tu tu ne go mi bara tere.
0: Ta biri biri ne tilil na.
1: Ko biri biri ko ti de ne ara tere ga ta ta e. Ugu no ta ga gi beru ro ge ara tere. Ngu no ji ta no go ma ta ga go ga yi ni ko ga mo ge mi ara tere. Ugu go ngo ga ta ara tere. So ne na mo ki ji so mo gi la ge bo.
0: Ma kio.
1: Na tau ne ni langat pada no pada raja munggu.
0: Aha.
1: Nyer tane gile kendo ge put ta adinya.
0: Aha.
1: Mati no uti ni nyer tane gile oh ai na apo se to ana gere.
0: Aya.
1: Ibare ro tali ne lombo jore.
0: Kongoi kabisa kongoi namji ata ko.
1: Amma ta bita du guli nyara gere.
0: Yes.
1: Amma de le ne wangi de matu uti ya tor. Kalat ne ni ene de pa lengruan area.
0: Aya kongoi missing ya tor ngoli lengruan area ze. Kasane ni ukite sita ingu take shagoro jota manak sisit ago in goita age be beryat ke kertu get number 7 kale jinchi age tukul nei mi te taban da radio nei go song guni ngui tukul lei mi ko ge mi gar ye timi ani u lei mi tai go song gitu uga go ni baranda nei ne ge inyor chi gera bini ke ta 55000 yani lipu kana mangmut ina me biashara na bango gai Star 274 ash number 5. Imagine mami jina ako juta ko inguni. Hey, onamo. Ngo inyanjito ko. Star 274 ash number 5. Star 274 ash number 7. Not number 5. Star 274 ash number 7. Mami jina ako juta pa na. Ta nam si me ti ato ko. Magere jina ako ingen. Ango ta genge. Ta cha fam, hello. Hello.
2: Pojo va serenne.
0: Yes.
2: Hey,
0: la muda hana tia. Ibai,
2: Karibu. Ini
0: mana? Ami well kabisa.
2: Pengedar ni lah mana betul ni, bukannya rasiar.
0: Kongkoi kabisa, mui mui kau mie.
2: Bagus bagus tak
0: aje. Nota.
2: Ratu orang kan lemah, kau mandor kan lebih kurang kan lebih jatuh, kau kan lebih nolongiruan.
0: Eh, nolongiruan.
2: Ratu orang ni lepas mana kaya rasiar.
0: Kamara Rosaline apa aljara? Karibu sana Rosaline.
2: Na makisa kana nchilanji somo
0: kiti. Mhm.
2: Na tawene ni atori na anta gale ba longirwani.
0: Mhm.
2: Ako nyu njiliana ndari hivi.
0: Oi.
2: Ako nyu njanta ane kisute.
0: Aha.
2: Rija tin ndwag langana ba kisile. Ako bro rija kana ndwo che mage.
0: Aya.
2: Icha ndugul kiti ai ati ga balto ara. Ye na ngabara.
0: Aya, gongo ni Rosalyn.
2: Ami indah ni, sebenarnya ni dia orang ni.
0: Oi.
2: Nampak, kan ni ada ni orang ni kasih orang ni last. Ini pasik maritim.
0: Fikir maritim?
2: Iya, kan lawe dia ni.
0: Aya, saja mungkin otak.
2: Aku sih ni lagi dia ni orang ni dah tahu.
0: Iman.
2: Nanti ya, no.
0: Aya, gongo missing. Aya, kasihan niu, kasihan niu, kagoi kasar tangguni. Eh name jago ni para inda ager kapisa le ege kagoromit kasi training sogo ni mager bing sogo ni kapetwal kapano bi ira onge bwa sogo ni me jago na 55,000 status 74 ash number 7 yes singingu ni ajenge bing mut jago ajini cita genge na oron cita na igure in Rosalyn kaki kau aja 350. Nah, nama kau Rosalyn kemana? Ayah David kaki kau aja 42 shilling sasa desana. Jita negi kure, hey Eric, kaki kau ni 650. Kasihan niu, jatuh pih cakap kau ingat ningu ni, cakap kau jorci ke? Inya neto miji tu ameje jutungu ni. Status 74 ash nama gape. Ameje tu kau lila patah kau duget number. Kasihan niu, lila patah kau duget number 7. Ole mite kuku chaba 755,000. Ira labato star 274 ash number 7. Labat number 7 nguni. Labat number 7 nguni yekinyoru tenda enyune batenende takene ikure Sharon Bismarck nagale chorwe. Ya tukul kosere ni ameja agere ning sogoni. Chi age tukul negose tenyura bene ameja agoni baraindo ne inege nguni. Engde kese joga ngetinyo amaita kebe beriat keger duga natak. Ameji tukul linken status 74 ash duget number 7 20 kazi.

0: Ay, chorwe nepai man ko jaiso, chorwe nepai man ko jaiso. Yes, this is tago amisi melia tabe tu tabrani. Nagi net kya go ba, nagale je magiti ege ji, geti ege jo ho ba, amu chubata ke tokol neti ege ji, ago mang. Nista mugol el danyin ke ho ba, ago takche ke mugol met. Mati ego genge, enja to mu ae siruti go le nin chubat. Meti ege ji, ame mangu ji, mangu jo ho ba, nangung. Asuka bit ko tarutin. Kasa ni niyo to madege shika nguanu keker duket na mangapi. Number 7, ame jengu no ajeng bing mut. Yes, directly. Ame jang ajeng bing jatok mut. Aku ake tukul ningkia ningingku ni ki kwa chini nende 55,000. Kutimi yu aki makini ke 55,000. Kako ni parayinda ni ineke nguni otu yak 55,000 jegu. Kutimi te tabanda radio aki nyorua. Making sure ile keju tu star 274 ash duget number 7. Agonin, tapi ni kita tak. Mami je nak aku ingat nama aku. Tapi nama si Meti. Atau kalau agen ini ni agen, tu kalau ni makin ni ke 55,000 ni, ijo tu enggak guni. Taja fem hello.
1: Taja fem hello.
0: Yes.
1: Iya mana orang
0: sering. Acha megai.
1: Kalau tu gay, ya terbunyi. Mana mungkin mana orang orang ingat, jilid mana mana.
0: Aha.
1: Hey, naik tu ada mana orang sering.
0: Enggak mana ingat. Namsi mungkin agak jeli. Status 74 ash, we are going number 7. Otu ya 55,000. Ingin namu git kau na togarara ni ente. Asal betin jor cikera binek. Mami ingin na woi. Ame jadi tungan ibu aku aku ti. Agak jeli tungan star 274 ash. Labat aku duget number 7. Asal betin geri lekian jor cikera binek. Jatok eng nyum nyumin dos. Star 274 ash number 7. Tuan dekazi.

Aya saja punya anda ngungko sab kue gini, amu bayi she punya anda ngungko landen. Elengga karena mister ini kita in cetup cak cewe. Ogi ngungko tak ngalal dos cebar nyawa aku leji ke in cami kuan. Kalau cami bapa ni nyawa missing cewe. Kalau kita ini, alu kalau agak orang kebar. Kopi tak ke nama ya itu kalau orang kealde. Agak nam rapi ni kat tega salah salung koru ingko ingkor ni. Ipkele joroni kago pare nenge tunda ago ki kasin ko no to ko nyor chita ne kyal da che kwalda atte ko we ga ko ri ga pesa ma chosi ya wongo ne ko ngena le mine tupcha lagene ma ja bu moja ko gib ko ganap ta jehova joseph inge meta misri ago et ne ndet ka pesa ko nam chage to le mite sa mitu agi ogi it kasar ta ne ge ngerubet Kole je kuana nyun juga tuh cak Joseph. Oba, oba jangan mituagi. Kogi bagup ka jangan ata mituagi jato. Kogi engkau itu ta? Kogi ker Joseph kole je bar nyaju. Kumi tu kunci kita sta ingyo. Kau tuh itu nyun kole jin. Omete kimi kingan ne kimi ngintro beni kole jungkonget. Oba, abo mutu komut kuan. Lagi komut. Aku nota kanyo nule kinge tunda game ona tapau tuang na tet na misiri kap Joseph ko no je tu chak Joseph ko andani so kanap ta bi joba ya ma mejin bi ge tafika su ko ta ko no ta ko paraka ko ngine sa se ga sere nyu ame je ger so ko ni kore tre ne ge ame je ger status 24 ash leo sina story mingi ame je tungan ke gere duket na bangapi Ameja kekere duket namba 2 anyo rubi gayeng kiki kajin 100,000 na tunafunga Status 74 ash namba 2 Tatya inya ake tukul nige jutu soko ni kongeteke aginam Ako ingu ni to minyorugi Ingsoge shektuwai tabasali paroendo nengungi Imakinike 100,000 ni Imakinike bonasi Kamu alakutku to minyorugi kongete aginam Tatutitako ingu ni Kwa paroendo na otunipa ingian dugani namba 2 Status 74 ash labatako iduge namba 2 Agoning 100,000. Babi kaya 100,000 ko bonus ko baje tukul netom ko nyorja ko inguni. Agi gajin ji tukul 100,000 ni jo. Angote no gi gajin ji tukul bonus. Angote nye ne wendi nyoru 100,000 ke ko ni korok bonus 100,000. Sasa kita name je itung ko jil si mengungi. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2 yani mami ji na ko chutango ta kenge nege. Status 74 ash number 2 aku namu tu ata moja mengia matenga aga si taman ko lega gele bonus ko ba jitu ko 100,000 ko ba bi gai lagin mami je na ko nge nang ko ta gen status 74 ash number 2 mami je na ko nge nang ko ta gen status 74 ash number 2 ko ba sabari ano bi grani nying so gun leo vitu mingi tabaki ame jo ko serious na bo mwisho kitu kitu ka dite tutye te Onyor chikara bene jo status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 kutimita panda radio akigosa chukua atua moja ya kipeke akinyor chikara bene jo status 74 ash number 2 majabu mami jina ko ngian angot chita genge nege angot chita genge nege neglen oroni chita genge naga ko bit maigas status 74 ash number 2 akuna mutu ata moja peke yake Status 74 ash number 2 mami ji anggota kenge naga ko ingkian. Status 74 ash number 2 mami ji ata mutu moja bagi age. Status 74 ash number 2 mami ji anggota kenge naga ko bi. Aiyah wewe status 74 ash number 2. Ada sanam jano bi kini sanam jano bi cakap aja ni rapi ni juga aku mau kaya rapi nak kini. Agi wek tanya lu tu mebi tu. Status 74 ash number 2 itarudu sibokuja status 74 ash number 2 status 74 ash ani star agezer 2 agezer 7 status 74 ash star 274 ash inyoru kitongan rabene nyumnyuminda ameje jutu inguni kasane niu jutu inguni status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 Imi yagi makini garabeni to minyoru kya kya tulong eta ke nami parando nengu naga ko nin status 74 ash number 2 walak sa sabengu otip kwa kwa uta genyo status 74 ash number 2 twende kasi
*274# number 2 again.

0: Atinya kamang netali bayar kasih ni nungguai cukup lalu ini saya sokol ne bawa kas kalian jadi supaya ikut logo ibu kami meeting lagi dengan kita touch FM ne ibu aku ni ada terzakil serem. Kago mua Presiden William Ruto kalle kilau ni kan roy kosup kaya kasulai tapi show ni kapan rapta ya mangalalu tuk puk cematin da agenda alak tu gol. Kamu ini ngalaju kago itu tak kau untuk bawa kerja doing cikile tak lum dah ne bawa show ni ke terter jawa ban rapta. Oleh kamu kalle kan roy cawat pagu pinza ne kumatin da agenda cebab ban rapta ya kau cipi kapi mani. Kai kimi itu leh tetapi ini aku tuh tuh sebagai mani, ama mite aku mesti agak tu kau nevendi kau lo tu, serikali ni engkau sulra itu bapa isu ni kapan daftar?
1: Mina uliza nini? Wakati mna chagua kiongozi, mna mupima na sura ama na kazi, mna mupima na ukabila ama na kazi. Sikila mtu anapima na kazi yake. Ndio mimi nimeambia wale majamaa wa one time na Kasongo. Nimewaambia tafuteni sera my friends, tafuteni agenda. Tafuteni maono. Hawa wananchi wako na akili. Hamuwezi kuja kuwadanganya. Hamuwezi kuja kuwatapeli. Ati one time na Kasongo, ati alafu mpigiwe kura. Itabidi mufanye kazi ngumu, mutafute sera vile mimi nimetafuta. Mutafute agenda vile mimi nimetafuta.
0: Englogo yugala komito lengoi county tisabu engemani nebago ichi leta eta ke no tsone ba mianda nengoi no tsone ba impox olenge kasarata ko ka ko testa serkali ko gon kurset ko ichi bi ga be mani ko gimi tililinda engori kwaga kore tage ngi no tsone ba ke girinda ka namda eta ke no ba miana to subke olenito ko subke xirinda no eng ministro no tsone ba tililinda meri mudoni kabit ngalalen ni ka ngoi tu yeta aga engarone tabrani gafse ke jenjoto ke batililinda ingi to panerobi ole ka samine gora ko re ke ruitos ta e ko gimitilinda ko bata gora ke ti ga ba lori she ke baba no ke lo en ko ger ko le enka sarta ge to gol ne ga gas ko mami ten ja meta ke ne ba borta ko ita ko re ke to ke ba ga nyai se ta su ga bi te ke a ji ji ke li shet ko re ta ke ngena tur ba ge ger ke le ka ke ter mi no to ngoi mat ko ite enan ko ti bi ga ba emete
2: leading counties where we have Mombasa having the highest, we have Nairobi, we have Busia, Makueni, Kiambu, Kilifi, and Nakuru. They are distributed in that order. And we want to request the members of public to practice the highest levels of hygiene at all.

0: tu sais avec qui t'es allé faire, hello.
1: Okay.
0: Hey. Amitin, well, well, kabisa, my beebles, my darling, my buju buju. Aku woye matiwe. Matiwe na bane. Amitin, well, well, kabisa, lene pick up caps, oi. Aku lele na negat, yogis. Angana le miane bijanga bisa. Danya samon ngajeret matina samena tage bara tutam.
1: Kigoti?
0: Ya agele tutam matina samena ta. Ngale go jonga bisa. Acha mina tiano, acha we. Napendwa mimi, tage family.
2: Tage san hello.
0: Eh. Ami tene wele wele geto re ngwe duge to.
2: Ngeni sanda.
0: Eh.
2: Ikwe nyazi sa o.
0: Ah ah kile ngala ngale ga ba lianga o.
2: Matu o vanda. Ba le
0: ivan. Eh nga ji nye gara na nga ji jo.
2: Anda sa nga te na ganga o.
0: Ka le Anderson.
2: Eh.
0: Ke ga sports ene ga manda nguni o.
2: Ninge di na ganga to ba no 4.0.
0: Ah mi tamba sa ene ga manda nguni we.
2: Eh,
0: among a leg jamaja, eh? I'll ask you to do the Alianga, like a mugwe kuangara.
2: What do I
0: want? Eat it away, Gigi.
2: Come
0: mango. Come mango. Who could be the girl on Etenano?
2: Aganga.
0: Aganga, Gumiano.
2: Lina,
0: Lina, request. Oh, not a request. I said the Santa not a request. Tag your family.
3: Where
0: Aja wewe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa
0: kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
3: kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: You
0: tell you, you will
3: go and
0: let me fire. Hey, I'm in the water.
3: I'm in the water.
4: I'm
0: Tanzer. Hey.
4: I'm in
0: the
4: studio.
0: Baby studio.
4: I
0: think you
4: might
0: have waited
4: 1.0.
0: Hey, you're going to
4: get
0: a good guy. I'm Brenda. Kill Brenda, I don't know.
4: Brenda,
0: Maganga. Hey, Maganga, I said the side.
5: Hey, I'm going to get a Maganga.
0: I'm going to get a Maganga. Oh, yeah. Who are you? Susanna? Susanna, nini Susanna niyo?
5: Susanna,
0: I know.
3: What did you do?
0: Kimine miwa yake ngore ngungo.
1: Acha mwalimu miwa yake sandu.
0: Lakini kwa miwa.
1: Yeah.
0: Lakini siko kama miwa gara. Kiberi kidjo gara. Kile kiberi
1: Nasi
0: tengah tetik tu, rancu.
1: Kau
0: ke bisik buat lah? Kau cawan indah nanti. Kau tak tahu nanti kita siapa jadi mulu. Kau ke bisik kasar esar apa lah? Esar bapa, esar kau besar apa lah? Kau lagi berjaga jaga ada nampak kami wah. Nampak jadi kalau mami mewah, kau rasa jangan tu. Aja we. Ingat naya, nani nyuruh apres kau besar apa naya? Nanti kureng kau naya tu. Am mangku rasuah kau limpa cep kau, betul mangku nyuruh cep kau, betul kau besar apa? Kiberi jaga ada kita juga. Kita tempe ambisio limba sosia ada, lalu orang kita begini ni sahaja sosia ada ni. Orang kita begini sahaja sosia ada limba sosia ada ni. Lalu orang nangko berita kain ada ni mana ni? Aja we. Ngaji terima ada tanya family. Hello. Hey.
6: Kamu nak kata siapa?
0: Lagi tengah kata siapa ngaji jo? Ah, lepas kejir nanti yo.
6: Lepas
0: orang. Ugejir jengwe jo. Magit dia je saya tu, memang kau kaget ke?
6: Ada kan, mana saya cerang orang
0: dengan. Ribu je.
6: Ini bawa temen gigi.
0: Ah, bawa temen gigi, kau yang cek ribu, semua Malaysia. Ya, ini dengan ribu ni mana? Ribu kau hanya kami gigi kau Malaysia, wey.
6: Ribu kami.
0: Sita kau soita.
6: Ada ribu yang kami orang tak tahu tu.
0: Ayah. Asyik amigo, tengok. Dah terlepas kecil macam ni. Kita ni leh angk, kita leh kisi lah nak kita orang ni ni, angkinya ni ini kecil ya tu. Yeah, tam kita tu kabis sah gaya kita kampung ni, agit tengah adat ni. Engkau lepas tengah nani mai dia guna ni. Jangan kau dia guna dah buat, nasib tengah dia guna dah buat. Semua tak kau soi tau. Tanya family lu.
6: Hey.
0: Jamuneo. Wilo. Ngela bubu nyira chuo.
6: Ama
0: bubu nyira chuo. Ah, mati bubu sita wiri wene ga.
6: Magure
0: na bichi kupabanye na mano.
6: Ah,
0: tawe inga na tabu inga na tanu lumwengu.
6: Eh,
0: angna
6: la
0: tanu lumwengu. Aba bibarao. Ibebbi. Jamindanu esanzu. Iji tawe
7: Tak ada sama lo?
0: Eh,
7: tante.
0: Agak singkomnya.
7: Tante.
0: Agak singkomnya. Wajah mana?
7: Lagi bagusnya.
0: Give a pig.
7: Wah, ingat macam kalau mau hidup dengan kiat man.
0: Ingat lo, tu makanya bijus.
7: Kalau mungkin dengan kau yang kaku sampo.
0: Kau licik kaku.
7: Hmm.
0: Ingat lagi, muka manis kebesar. Jangan tahu keringi. Apa yang kau yang lagi jangan kebesar lagi. Tanya lagi, mutanya.
7: Ingat ni lah, ni kan nak tanya.
0: Kau kira leh, leh tanya ke? Mau tanya siapa? Dah aku tanya.
7: Aminya.
0: Sita bagul lah. Kau kata sah? Kenapa bunuh anak ni?
7: Aku bunuh gafsen, baju dia tanya sa. Ata ada ni korang ada dua je pe.
0: Kau leh? Kenapa lagi barang gafsen ber?
7: Barang gafsen ber.
0: So you tahu gombi sen ber? Nana gigi berjaga ni atukara?
7: Tiada raga nanti dia tan. Kau yang nanti dia tan guru raga lupa orang yang asin.
0: Oh. Ingat demi tu jadinya kalau ambun negami, walau demi mewah kalau orang kalau lajaki beri cik ayah ni ada tu.
7: Kalau ni tu mewah kan?
0: Kalau lagi beri cik cik ayah ni ada, kalau mami mewah. Ia lagi apa sahaja boleh rasa. All rasa ni ada mumbut sahaja bang guan ada ni nolong gua.
7: Oh, di ni ada tu sih amu sih nyata lagi asyik. Tengok tu lama nak bunuh gas sendal.
0: Bulup. Oh, kau tinjau nasi umeg?
7: Ah, jaga
0: ni. Bagai nak kuat ke para?
7: Nih, jaga ya ram.
0: Wajah bermana? Mua.
7: Amati tu sih nyata kuat dah tinggal lagi.
0: Watok apa?
7: Washin dua tena.
0: And kind of chaser.

0: kosek te taman je to masobit ko ite sai taman na goyeng eh yes ko masobit ta nam sibo isang sobo ge notar bwa da yago ni boranda ya masobit ti tamba jita ga ga tok tok songa nam na ya ti tamba jita ga ga te eh yes ko in en so ko notar ba so ko murwa imagine eh miten bigaeng chega ba much kwal jige mara mbili chega ba much kwal jige mara mbili imagine pankezi sana pongesi sana so again ala gi touch 5 kitio imagine agumu gonya chita kwa jiga mara mbili yo emu kwa jiga chita mara mbili ama ichu chita gi chile star 274 ash agi tedika tironi kuma big 5 kitio ke ene nguni ke ngalali kuma big 5 kitio big 5 kitio so jita ne taitile ticket na ile kuma big 5 eh ita ne taitile ticket ene nguni kuma big 5 kwa chile star 274 ash til ticket not admitted number ata itile ticket not admitted kitio number nagasigile shopping 14000 mita number 5 star 274 ash ticket number 5 eh? Star 274 ash ticket number 5 star 274 ash ticket number 5 tagi macha big my big mood kitio so toska is bichu to chita nanga itil ticket agoto menyoro ketino igwa genge bichu 5 aya pichanga nyo chige mara mbili manyor chige mara mbili manyor chige sabari taga so chita ne taitile nguni mucho tiyal jige mara mbili nguna ginyo chiga 28,000 so imu chige ti chile star 274 ash itil number 5 ichil kora star 274 ash itil number 5 itil agenga kukarika 14,000 itil oeng kukarika 28,000 ago ya mengo unoton so chile star 274 ash ogi itile ticket noton emite number 5 kagzi ngele shopping 14,000 taje family
1: hello
0: no jijio yiki
1: labro mazano gra mwanya marzo
0: hey
1: omo yiki namba gra mwago
0: karibu sana chita gra mwago leiwe
1: Hey,
0: dari entah apa cerita geng geng, kau sekarang muni tambah ni ngah.
1: Ingalah tambah ni orang jono.
0: Ngalai aku jono.
1: Berapa tu muka ayam?
0: Kau gak bising bana. Sana sana cerita kira muak tajam family lu. Maju gua tulen sikit sikit cerita. Lain aku ni nak cerita lagi macam bingkang mana? Macam bingkang mana cerita? Nanti tulen tiket star 274 ash. Agi tulen tiket number 5. Bingkang mana kita? Tapi mengge. Tajam family lu.
1: Hey, fans, nemu.
0: Nemu jiji.
1: Amuna kata dia tu.
0: Bye bye kata siat ngaji je.
1: Ini le, pura nama biju biju. Emak utar enak ramu tu.
0: Kare busan abu anak kau liwe.
1: Eh.
0: Itu ambon ingat jita ageng kau.
1: Amat ambon ni kita buat anak itu betul liwe.
0: Anak dana.
1: Amat ambon itu mai esok lagi tu kau betul anak kau amun ingat dia tu.
0: Ha, eh, lagi muda ni ingat dia tu.
1: Lagi muda ni ingat dia buat anak. Wah, buat ni lagi ni mau makin ni ke.
0: Mau kau nyali le buat anak.
1: Amat liwe.
0: Eh.
1: Kuri berarti ini dia nampak berani agak agak yang dia. Ibu ani lah ni, ama ani ni cuma awak tinggal, kalau apa tinggal tu.
0: I know nampak berani yo.
1: Dia nampak petiri tu.
0: Eh, wah ni we. Ah, petiri ni we kau lagu ada?
1: Ya, kata saya kau ini.
0: Kau insya tuan mungkin we kau lagu ada?
1: Eh, entah barang ni agak ni ya. Eh, kilo jag lagu la ni, kalau saya tu mata malu. Oh, benar tu.
0: Eh, lagu ni ngau.
1: Agai
0: nanti. Eh.
1: Ibu ni ni semasa dia tu, dia semua nak
0: kerja. Alam lagi kawal lo. Gawe good way.

Kesinian itu cuma ibuun kabar saya tegang kena bermeh, tenaga itu jengi tak pasu dia kabar saya tegang kena bermeh, tenaga itu jengi tak pasu dia nampak aja film. Kebar saya wajin keragannya tak bermeh, tapi Eric kebroti cegon nampak aku kue tapi besio bayi. Ekap tebengwe te konoin sub county bermeh. Kesirta yang terikat itu maksud makara tetap sedikit kini ni, kosup ke akhirnya sutya taboret. Weri tap Mr. and Mrs. Polto akamerito. Tup cetap Jackson, Kennedy, Irene, Lena, Maureen, Daisy, Geoffrey, Akanili. Manu ngotio taba Rose Yegon. Kuandab Diana, Dennis, Aka Felix. Pataiteni taba Collins. Weri tab Yugoi nebo Francis Mitei Aka Ellen Mitei chebo andanai. Pamari taba Kibiator kine mubortanyi raini Jumatatu anagagini mrani portanyi tarikiti sabarawe tapsokol kenyini nkia isilita inmission. Sauti ya konorenyi kia ekaron kasi tabayang tarikisi siti arawe tapsokol kenyini engi besie besio bei. Kabe tebingwet mutia missing agubameenyi. Kibaraste wakin karaginit agubamee tabi eriki kibroti chiegon. Nebago kwe tabi besio bei kab tebingwet konoin sub-county bomet. Kesirto yang tarik itu termaksud mungkin arah tetap sesit kenyini kosup keangnya sutya taboret. Weri tap Mr. and Mrs. Polto akamerito. Tup cetap Jackson, Kennedy, Irene, Lena, Maureen, Daisy, Geoffrey, Akneli. Maning utio tapa Rose Yegon. Kuandap Diana, Dennis, Ak Felix. Patai teni tap Collins. Weri tap Hugo nebo Francis Mitei, Ak Ellen Mitei cebondanai. Pamari tapi Kibiator. Kini mubortanya nangi mubortanya betul tabrani. Jumata tutar gitu sabi arawe tap sokol kenyini. NKIC lite in mission. Sautya konore ni kaya ekaroni kasih tab aing. Tari kisi sisi tarawe tap sokol kenyini. Enge ka pesio bei. Kapte bengwe tumutya missing agoba menu.

Agineske. Tetutye tab Taj Agineske. Gwi tunen gila chumatatu agwi gwangwan kasi. Ungeten sait agenge agwi sait somong na bagimboy. Yutoga ketinye ngalega apkabotisiet. Somane.

Alright, kasana ne hagia tanya nomor tiga tiga nol lebih studi sini atas agama nama sakuri le. Agama itu itu lewat apa kau kunci tiga tiga number five, number seven, activity and number two. So not number under thousand, koma logi kau itu agitu kasana ne agale itu ngerti limbo bomes tinjau. Testa agama nama sakuri le sini nice ya, orang semua ke. Kutinggal lagi nanti kita testa in Olimpia Bomet kita juga Agustus ini. Yang mungkin ag well done kiri in Olimpia Bomet. So kali kita juga tiga tiga and number two. Nanti ni macam mana 1,000. Dari gua sekitar macam juga apa kau kita Agustus nanti number star 274 aja. Til tiga tiga number two. Agi nyuruh juga 1,000. Tiga tiga number seven. 55,000 in Ingur. Kau kundai gosik taman til digi tise gu sumo gitu kau setan ini. In Ingur ne amait dai gen nonton gosu sum. Nonton gosu star 274 aje. Digi tit number 200,000. Kau jigu gitu coba ba. Nonton gosu star 274 aje. Digi tit number 2. Toma gegeriana. Ag digi tit number 7. Nitang number star 274 aja mati gigir jisang in ingun gitu baba til digi tisa guk sumoga angwan jemi on itok ogi gunin ki goito any minute and a thousand in ingunin nitang number star 274 aja og digi ti number 4 jinge digi ti nige jamin inguni agi til gitu gostonini nitang number star 274 aja min gigir jisang Miora Bisek til digiti se guk sumoge en digiti number 2 ak digiti number 7 ke goni jeb gondet yana manda digiti gostene ni 930 ke gere onetoge nitong nebo star 274 aje 100,000 til digiti se guk sumog en inguni digiti se guk angwan aeng itasenye ni guni Agi wagra bise gitu kostanene. Nitong number star 274 aje. Til digiti number 2 or digiti number 7.

0: nyige. Komwagi ko yin lamda lakwet kai net ne namege agini. Kichengi ko ne kichi yani maybe ne namege se lamda ga sarta ne ga kasarta sna ta ne yin en lamda na ta ne ko gisi che lakwet is ego uske leski blangata na gele ke proba na gele si juki banum yani sai ko le chita uona che mega net ke prob kole iboi boi tonga ina non kabisa. I mushe je la kwena ke si chiko mamite ropta. Yani ko la lege meut ko uni. Tanyo moye moneta. Sasa ma kamot ko shida non to. Sto to jonge moye uto ni bago inu tika bori eta ko lenji no. O mo ngwa le ko sara bro no sto yanyo ero we chon to ke. Sasa le ka ko ya iten ko kenye. Ku ko na mi ne ku gochi labda kuonyigen lagok paka chewerik paka koinutik wago mungu kwa giresi choku kwa kasi ungele wale lego legi kumai uchapo atijui birth certificate sijui nini nini ako ma married sasa kuna megai nenyini aku uwachi noto nini lakwe noto nenyine kichapo atiku unu onto ni man ana uskule chita le kugure ni ne kugure chemuta kama nyoko kugure ni meri le mutai kule kwa kwa ikai nenyo na bale lakwe nyo kusoko kwa kwa chikai nenyo tu uki atache mite ninguni cheki kuange kitio chetse tai chema angino le lito wano nitane okito ni poka inu tiko ni kwa mungu rale njini kako itoko tatebe tai ki umuhimu nene kitinye misingo inu tike labda siga ige kugimigo yutu kwa chika kimuwa itaye nego shege sababu usheke tertere eh? Enga leke ucho anito nisa muni yangage itinye apoyinti nika wako kwa ito chito kaya neto kule uwa sound niko mnye nane waso kubaipo ito kaya nane ama English ne msanya maga inu tike chombo ine chomba chumbegis ya mumis kwa inu tika chumbegis English names chongi wala sijui Joseph Webster sijui Stacy Kieran sijui ngongongong kukunu anito koteri choni kuni kwa inu tiki papuri yetap kwa lenjin kugi umuimu na njine tukwane ya mune sagira wale uonyu kita kinige kumi generation nireo ni negit kwa kwa wabit negit kwa kwa wabit ya nireo utan muna na ninyuru sio tunguni lakwet nato na papa lenji lakini inyuru mogo hii maybe parents chechu waget kaine ni papa lenji wana inyuru lage nita unini yose kigure ni mara kigure ni something na Maxwell Baraka mami kaine tapu mpule ya tapu kwa lenji ni mwanga na nyaleko undano ani chuta kwa kenjuka wana mko kenjine o machuga wache muni leo mwangu wale kia gere ngale kia ucho wanita niko very common ngale kia ucho wanita nengewe berta nita nipatu luwetu la nao tibari wati o ngala alokchi bari wachi o tindibari yoki chichi kwande tigere sire kaya net maybe wamboi akuka mure ni ikase sire kwele labda Benjamin Wanjiku akuka mure ni kundi bere sip kaina na ton goma ga ina ton ton ne go bango nyi ga ina ton ton ne go baga met kuri bere geres ma pia ne ga ina ton ton ne go bok kwanda na ton nyi net what is happening to nyu mo e jogo bu mi na ton ne bago inu ti chogo og kigi go ito gi to gela munu wanga cha mga ina no na go sound go mi ga ina no yeah ge to ren gi to gu no ni to ani chukua wana ame ine ugure ni ine kwanyegi lako kwa inu tikuwa misi chema wakitun chema married kuwa mwangus kukimi kwa inu tikiwa ine lako kibunu setup na unu anata lakini siku mwu umache chotas wale uwa marute wale uwa maname ene kumye uwa nene magilia maname kumye sita umuwa anyago kwege sige mwatu kulisa ke tep tukul ke tep tukul ke lenea teponi ya moon mongin got ko kibendi on the right direction ara guri nyoru nye lakwet labda kikukure kamete ni onita ni ne chesege yi wadile wanyo kule kikure sige mangen ne atabani ako yin su kwa rurwe jita labda ne warabro na ino antena muna gira arabro na kwa kuchuta ya nainda ayina kitukul nebo koinu tika abori yetap kwa lenjin mwot kele mana nebo niyagine elegi itepto oge legi igi goito goinu tuchuta na muna mwot koinu tika lak saai labda cheki tinye umuimu kara ako mwago mingwene ako magela mwago migo tako kwa unu anito kwa paten kwa ako bet piki cheke tamun gira chita kwa lewa mwa maana kwa unu anito anakule chita macha mkaina ano mungi kasarta agas kogiana gena iko sa chita oliginya ge mite sukul ge lagin goitu sukul ge gurenin ge guren Patrick ata go burgi tengo le macha magaina na go le aga wal ge gurena Josephat ewo kogi mo ming ala mising a mungi choto go go inu tiga chumbek choto tam ge bar English names lagin singu ni go sa chita mama cha ge guren gaina nin eh bele mane ne ge gurenin Mane ni gure chepwany. Mane ni so mo we challenge it was near the one then. Ah chomo na go yara bro na muna gere ni lota ne linda. Ara bro.
1: Master.
0: Yes.
1: Amma su go yo twi mo ne tan ne ki tuna ka ngori ye ne ka tu ma ne ka yi man.
0: Eh.
1: Amma su go yo twi ki mo ne ka.
0: Nene
1: aga ni bele ke miche mage leono ryu barabo sexu ko muwe ngeti kino wa mache kai mami ngo leono ga mwai kino ga legi takwes
0: eh
1: agi suba
0: eh
1: ko to ma ka sip ko sita ko we ko uwo ngo ma ne ma mo muwe kinne ngo leono ne ko mie ga ba ko lakini
0: ogi meta
1: suka ngeti choisi eh moneta suka ngeti
0: nene moneta
1: Konyugo.
0: E gato?
1: Ijere ngogoye ki inwasta.
0: Eh.
1: Aange na ye ngogoye ka mungi wa buri nga masota na bakara eh.
0: Yes.
1: Kure ke ngogoye kotaku saptosti. Kwa gure na ye kia nge bare wa mboi. Kogure kotaku saptosti ke kure kotaku saptosti.
0: Eh.
1: Eh baka chonjo ke tiyo niyo kako sikta ke kure kwa inu. Kure ke ngogoye kotaku saptosti ke. Yani yengi mila na nyuane.
0: Oh.
1: So kai nano ni watu kubare wa mboi. Kukure neti maraka yi kuri kame tap kame nyini. Yani kure neti nene unu andam ki kure na cheche choke tine.
0: Yehe.
1: Kukure na ikin.
0: Yes.
1: Engu kwe kure kwe kutaku saptus.
0: Yehe.
1: Ama ngwa le ena irabi yongo. Onga na lo miyako kwe tai. Si tebe no kukure nansa na ngwa kuni.
0: Okay.
1: Mila na nyuani na sibi kukwe katosa kure ne kure kye kutako sobe chito chege ni chege kure uki kukapu kwa chito lakini chege kukure kutako sobe kukure nguna kukure ne tikwa kene nguna kuwampu kukameta mungi kure ana kukameta mungi kure kusobe
0: yes
1: so kucho niko kusuko walwe mwane tasi kye chutuna kitakwe wale iwe uwa nyoka mwago le kitakwe agi usubai ara ngwarko osinye mo ku ma tulwe ku nyi le ku tulji bi wole gi takwes ko gelia agi subai ko gelia amu mi le ka ti le gi tigi le lo gi ro le amma che ko nyoro ki ko ngonyi
0: jure gi meta ba ba no gi meta nyonyi gi meta
1: eh ko la ndugul ko monika yona sigi sigi ki mi le wa gi burso mo we chule yi amu ne si wure si na mine gure njito kai lengu e mamwa nyemane tamanye kwa mwa kityo onge na le kongungo ichabona ni banga na ko tebe murere ni cho akye ni cho aga no mi cho oni buche kwa mamwa ngito kyo mba ko kwe agoro na binye itebe ni Nairobi yo ni labu ne so gure ngogo ni nansa na ngogo gure gure na ige ngogo ego gure ge ko tago softus
0: Kau cuci aku
1: macam
0: kiko esis.
1: Ni jor cuci aku tu le, kau le mau mama gula oi. Kau mata warna kau le oi go oi kiri nama. Kau le mau gula oi. Aku kau ngaji le, kau ngaji ini tak setanya aku kerja. Amun sekolah le oi, kau ki ini cek ni oi kau lagi nama oi kau cuci. Le mane tagoyo
0: na
1: de chichoko me tae ko noy ko le kita pues kita pues ay no
0: so le go ta kuesa
1: bai kwai no na inu
0: monita
1: kago nyo
0: etomba toma nina wa monitor
1: ambi ebonetai ngale bone ngale kamuno kwe kego chingo nutik logo sige chutu boyine abara kwe kyon yonga ke loen babugo komagrigu korge itu kurao go sirai ne padate lu e go wele ki u ge nyamu gi gi ge nyon mache yon mache ina ile wa sige akke ta go gi bi ele gi na e mureni gi le ga ge singete ko gi ne u chipto sige ta go mo ave ti na ge ngwal bil do enu ko bura nyinda enu go ma go ge ta si ati ta ga ngale
0: Is it Zetania?
2: Yeah, Pakwang kan nen naga campur naga mui legol ekai nen naga aja. Ini mui tu kau nutri, kau ini mui kau nutri udin kan nanti naga ya.
0: Yes.
2: Anak saya itu nanti dilaku.
0: Aha.
2: Udin belangat naga mui, atau ni belangat jadi jalan, kau nama iruja. Kaca bang mah, malu anak jowo yang mah. Ingin lo tahu sejauh saya menolong juga semua. Kini dia sih lakukan sebagai sebutan lagi lagi jumpa. Oh, kini dia orang kerana sebutan lagi sih kerana jumpa. Anak ini sih cek jumpa. Ya ni, kau jumpa tu. Oh, kini dia sebutan. Kau sih cek jumpa tu. Aku ikut jumpa tu lah. Kau kamu kini jumpa. Kau kini mesti ke sebutan. Kini jumpa. Kau kini lupa lagi lagi lagi lagi boleh atau lagi yang gas. Kau kau lupa jumpa. Lagi ni cek aku cumbek sebentar, cumbek sebentar, kita berhenti cumba. Kena dia kan itu, kau yang kan itu,
0: anda
2: cipto, kita kan itu, kau yang cek gunan, kita ni lagu kerja itu, negi kan itu, kita masih, aha mungkin ibu dia lagu cipto, amun kan itu.
0: Yes.
2: Hai tu, kita masih bro, apa tinggal negi tu, kita berceceran, nak lagi ceceran, kan ni ibu sebut tua, negi pemotif buat dia lagi neman. Aku mahu kira apa lagi tu. Aku kikip ni pernah naro apa. Tengok tu laga sih tu. Aku ikutin tu buku buku. Kira apa sih tu cipta tu kira kibro. Komi man. Kira apa kibro tu. Komi man sih sekarang ni kibro tu. Kibro tu. Tengok tu dia boleh boleh kau sih curi ni. Kibro tu. Ayeh apa sih sih nuli. Ah, oh, ah, ah. Kira kibro tu. Kibro tu. Lima ke bahagian. Komi komi man. Mana kita cuma, mungkin orang itu sahaja yang lain ni, kita cuma kan sekitar, ini kita cuma, kalau ni sesama aku sekitar beri, ini mungkin kalau kita cuma, ni boleh nuti cuci
0: cuci.
2: Lekai ni nak jam, kalau mana dia mana, mami yang kau kira ni kan, kalau nak kan dia mana, kau lekai ni tu nak jam. Kena kira ni, cuma kah masih juga, cuma yang mata baru hari tu, cuma yang lain mungkin lakwe ciri, nukut ku, abu nukut ku hijau, siapa kau kira uno? Kimo kai nyut renga ke ku helu ni mo ara bo so be anang ke ku de nara ki ke
0: oye mama chega ina mama chega ina no na ka bisa
2: ma ka ai me nara ara bo so be ndan kara ara ni ara ki ke ta re ku chegoro ara mi to yo na la pe ni te ku ri nara bru eh to ku ri nara muta e amuga ke muta ani ku ta ma ti ke mengi ji moro o si di botor ko botor go bura la ko ti na ko la ko ko le Tai, aku mami dah, negri. Kau suka, nana tahu apa nak negri kurein, amun ini ni amun ni je. Ina mua cina di gol, ongi si kau ini tu kolindang ke agak lu. Ongi si kena kau ini tolong. Arah ye si cek cumba, kalau ni si cek cumba, cek cumba, cek cumba. Amun kurein juga tu, kau ni cuma sebentar. Kau si cumba, kalau cek cumba, kau kurein kat sini cerah mana negri, aku tak. Eh, kasar tapi memang dulu lah, lekem memang ni aku. Oh, tu jenis kita lah, betul lekak. Ya, macam mereka ini, ekibro. Eh, awak ni mahu game memang aku. Cara apa pun, nak dia kan yang cara.
0: Iko ali. Ia
2: tu semua. Jadi orang dia nak dia orang cara apa pun.
0: Monita.
2: Yo.
0: Aning gunan ni ne, ingko inu tu cerita skup gunan tak kau kenyamunin. Saya man ku kumacu kau kau cerita gay net negacam ini, dat kau lekacam ma selagi gisip to. ko ko unis ko ni ko mo ni nyoru ndam da ko majo ko jabje la kwet bat certificate na mo ngo lo le ale tungu je ku cho ni to ko go resi ko se ko bare o ki ku gure na je ba no miso ke cha na ni nyune tuke gure en ko to gi che muta ko no to le ko ma ko sir ko le mutai ko le situ ngo mata nyo walat ko le situ ngo mata nyo walat ko lian ko mo ngene le ne ne ka changian go rate bo ni to na mo ago ne ne ka ai go rabi go nam go ishe go inutik Cegi migo uno to gemu abo no to kainet kainet in arabo subena nane kum chang jema mache nguni go to gas kabisa
2: ibaro ti rab ko ibaro ke la gai go no to chi la go chu le in ta chamu ni gi ta ke to go ge ge no go chu ngande go ke bi ngan ge no go chu chu ta chu ta go bi ngan ge aba tu ke ya ne che ni ge ko ge no ni le kwa ni bo te ni yo ge le go arabo no ki yo ge le Jadi korok si muah, anak aku mau kau nuti coret kah, mau kau nuti coret. Kau muah ni kau bawa segi, eh boleh ni lakuin. Uang tu pun lele top kenyang ribet kau. Ribet ni ngah lakuin. Ribet ni ngah lakuin, kau isi je. Eh, kau tu eh muah ni kau bawa segi kau lele lakuin. Fine ni kau bawa buri. Eh, ribet ni ngah lakuin. Kau tiri ni nana top kenyang ribet kau. Abdi sky ni tanah kau ni. Ya, malol ni.
0: Nah, anda boleh kira bro, nampak tanya orang muai cekong bos. Kungguy, kungguy missing mana tasan tasan. Eh, ngalego cuma mampu dia yo. Oh, ikasai lain. Ina cemu kavizuri san. Hah? Kalau seorang ini nengah cem, kalau wi gure nengung itu nyega ini nengung lagi nyega lagi cengga ini nengko ini nengung itu lagi nye. Hmm, akhirnya ibangkana nene lakuenyo. Hah? Kira ngal so kogwa genyur big so mukio atoma. So mate tiljita tiketi na nten sinya mutu nigo vertage na tere basoko mate tiljita Gideon pongezi agna tene gure nchebi wate ag rosa chota somoga bi chota chiko kwaljige shopping agonyori chige vizuri sana ya tatle na tere ba conference ko ya tat gara na tere ba simu nyonge matu lingale chuta na gema gele ne tebwani ge tebetu kul gibagenge kele to sene tebwani ten all right agere bi kemiten en conference itan chamona soga bi tatambwa ni chege to go china fast fast kimen ni ba muche ali anji fast kim aya Wesley ne bo limba wawa what
3: is
0: that yes
3: amina gete sieto
0: chame ke gete sieto sita sauti sike nyorun gomnye
3: Lene itu, aku patar gua ni hangi cuti. Aku malam ni limpa mereka nyuwal malam ni nane rabu ni tu.
0: Aha.
3: Enggak, kita ke malam ni mu ni. Ah, kai kai cer maya tu si kita nak bahasa as kata sa. Ingin ni mereka kita ke malam ni buat apa bangan ni? Jadi mana si kata sa.
0: Nyonya tu tiat. Nyonya tu tiat bangan ni lega mau. Nyonya tu tiat kau ke mana ni nula?
3: Ah, aku kaki lila tu.
0: Nah ya safi, lego gue missing namji nanten. Nagere in ngani mila inda yuta number 629. Hello. Kwa le mita delay in conference. Amache kero ko timite in conference, e bichu mita in conference eh. Ogasi in si mwetine nda temu chiko go tinye delay gebeberta na tere ba conference. So agasi le basi mwetine nda DJ Bongo man.
4: Hello.
0: Yes.
4: I'm in a studio.
0: Bye bye studio.
4: DJ Bongo man.
0: Aha.
4: I'm a from Gidogo.
0: You want to do it? Aha.
4: If you don't want to do it,
0: Yes.
4: Bye bye. Bye bye. Bye bye.
0: Aha.
4: Bye bye. kabadengo ingo ngibini ngune dudu jidu wango la maiki lila
0: haya ebi itukaro si chutu conference asante sana first Kim heni mauche Williamji conference 335 mwisho ala yoneni conference nye kwenye leno tereba simu itaji femelo agere bike changi mite conference lakini touch femelo touch femelo ala okay chamo na gere simu itaji nesa leone touch femelo hello hello yes
5: hello
0: ay kwe hello touch FM hello touch FM hello
5: I'm stuck
0: yes go now
5: emye no ata na ngira na ngira be yo wasta
0: enyu ruan go miyera nal
5: Ango kina pesa loud and clear.
0: Aya, safi.
5: Aya.
0: Karibu. Okay, okay. Kwa legali ya nikewewe taliba conference. Nene kukure jitambarisho ni Peter?
6: Esther.
0: Inyo uru wangu mnye?
6: Ya muna Esther. Anyo uru kidogo kidogo eh.
0: Ehe.
6: Inu liye kwa noin 120
0: Yes.
6: Bas, bana westa, kamiten, miten kijana yana kameta kibande kongeten magimeni, tuchiebole.
0: Aha.
6: Kwa bore kibande, kaya wabu kipsute puis, high school, eh.
0: Aha. Kaya netu ngon?
6: Kibare kichengito. Kibare kichengito, kaya wabu kipsute puis. Osa poskwa artist na kuru kwa ana, en next week.
0: So chini wagere kibande etu kuhu, nuna mba so, chini wagere? Kutawa retin?
6: 0729
0: Yes
6: 107
0: mm-hmm.
6: 908 Kupita ngeti lawina no, lakini yami kuhu niyebu Uliye kono inko suwenti eh Ok, lele kitu Tanda fresh Kito
0: Eh, bagay siyasa Siye mochi embalot Aya, kwa kere Christina Bore nireutan chutuna suwe bitimu wa wechi ngale chutuna ginye Christina Bore mama Christina Bore nekwa kere agene enlain dance kwa bitke mwa tukula genge agenge nireutan nge mwa gile neyo tebo nitan munga kukuru meet Christina ayo niyo linyo ruwan Matiga ske radio Matiga ske yeah little conference.
7: Whoa.
0: Matiga ske radio kasi moitene na.
7: Amune Westa.
0: Achamege.
7: Amune ulla.
0: Chamege. Kwale Matiga radio ga radio si ndingolo lo goma wekse. Bye bye.
7: Ego ni ka ga radio.
0: Aha.
7: Amune ulla Westa.
0: Chamege.
7: Bye bye.
0: Yeah, bye bye.
7: Kivai vai aga chegi nje var lungu niya.
0: Aha.
7: Bongo imise. Na chute tutiet.
0: Yes.
7: Tutiet anyo ngota vine tengo ani.
0: Aha.
7: Ile te la kweta vungu ni bare imwa chiga visa eh. Ile ne tu kuitu ya. Ba ibure la kweta ne ngu agoto mai tunin tum gelia. Kule ngigi ne tango ngete Nazareth ago
0: Yes.
7: Yes. Magas en logo, ginegine, moesta, westa, amun. Mamigo, tigo, ni siete.
0: Mamma,
7: jutko, rascal, lechon, wechegi, chickpock, jeggy, yo, sen, jeggy, bobby.
0: Oh, well, like his style, then wong it.
7: Who let me from Dam Wong, the fucking mamma, chick?
0: Eh. Yes.
7: Yes. I'm not going to be able to do it.
0: Asante sana. Alaganya president, asante sana. Ejo alega lageni onetan. Sasa sai. Mangena nyane si ya mumite no sot koinu tikyota nje poporieta. Kwale nje gi ba mana kabisa. Chingu ni kuka ko betiot kabisa koinu tikyota nje gi otinge mangu ni ga sei lelen tebe ga tita ga baragalia ga ina na ba wo yo sky net. Hm? Emungu sai ko ni ko mona le jini guni yote inyoru in chita ne ko ko chila kwet ko inu tik english name saying bai ni momi la pyare ne gaine na ta ne ne boy in ne ba ko le jin ago ga la kwet ne bori ta ko le jin ne ni nyoru tin ko inu tik ba chumbe ko eng english name saying hm o gi bet ni ne ko ga besa ana ne mana nta ni kuna ngoma ko mama cheke tage mwa no nge gaska ge mwa ge lo ara bo suben ko la nende tke gure na ni ne cheb ne gile so igu arab ne gile ani mwa nge na yalo ba chapta no taji fe melo elo taji fe
8: chamge buru na gana ge te basi
0: yes
8: o tere no ne ende ge sa nuker ge mi ge suve la kelme te
0: aha
8: Yes.
0: I'm not sure if you're a good person. Kalau awak siapa yang kalau betul betul dia, tanya je film la, yang kita cita make sure ille imitan kami ni asal betul kengalal tu kalau bagenge, yang tadi mungkin ada lihat anda si mungkin kita kubat conference, na naga sego buat tila tili nanti kita buat kido kalau lagi kita tadi kalau bagenge ibu ibu tu, macam cita ni gure Kevin,
9: Damien,
0: yes karibu Kevin, apa soal kami ni?
9: Apart from
0: Kumagasa, in a tabe, Unitanis and I knew Chitanguna in Kwa isyo kaa inetu nguno nara Nguunye nguno mara kee gurene ni kiplangat labda amu maybe gigisi chini se langatis Kwa mutu nyesu maana noto na nyine Lakini saigo ni kakimwa kile Iko wachi jitoko inuti lakwet kaa inene kwa chame kule momo cha kaa inanona kule uonu masaunda ni kumye Kuhuni kee kasiko kile mucho tuko gurene kaa kiprawa po kama kurupa ni kisiche Amu chame kitu kaa inetu kiprawa
10: Aja kod majam gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara
0: gara
10: gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara
0: Lagi tak boleh minta anda pelik. Okay, kalau lagi tu kau buat tu tiga bukit, kau cak tanya. Kau
10: lagi wait.
0: Yes. Kau
10: lumayan nuni tu cakapnya tu.
0: Kamu ni?
10: Mak, kalau kau nuntut matu, saya awak jod ko, ko tahu aja so, kame, kau nuntut aja so.
0: Yeah. Are so go gerge itu tukul.
10: Kone ene. Yeah.
0: Are go go gerge itu tukul.
10: Aja no kone ene ma go toji le ona mun ene aso go ma go toji ne dat koi no tu. Aja ma gurji amun no ma gurji le o so ne den gen ne si. Zinyo go go ganga no.
0: Eya beres kale ne nyune la kweta bonga ni le ga makte. Aga gure ga ene ne ga makte.
10: Enanyi
0: lawe ngamun ngendu kemako jo. Maybe 029 mwisho. Hello. 029 mwisho.
11: Hello.
0: Agosin ngono ka radio gale njile tu radio kidogo ka radio na ibos volume si ko mesi radio iga. Matigas ke.
11: Hello, Ani.
0: Yes. Yes. Kagisi lakwet maybe ogotin en pet abana tagure chebet kumara kole chita uwa mato enjoy ni gaina na namache ki gure cheb chir ana kole yani ne ga go lose nu muhimu kainet
11: tane diessa
0: yes
11: au tane ni gurong sige kone angana no sige
0: yehe
11: e gurong sige kainet ne ko mine ni ne muona ngine mine ni sige
0: So itu nyaga ni nene mungkin ni lemah ana nanyi net kau ni.
11: Apa yang saya nak buat? Anu gipsike.
0: So ini ni amun elek tap tay.
11: Kata ni ista.
0: Eh.
11: Ini yang gipsike aku gipsike cuma mici je sokar lagi lebih gipsike.
0: Eh, so ini juga megera kau tanya umuimu, megera kau tanya tuas tanya umuimu kau inu tu cuma anak mau kau tanya.
11: Tinda, dah semua kau tinda.
0: Yeah.
11: Amai seven anak garo, seven anak garo kamu tu mami seven lah.
0: A seven ada mana? Kau bisikan?
11: Grun. Eh, mas, ini nama pasta soy.
0: Pasta soy.
11: Yeah. Ay, seven.
0: Kara seven pasta soy.
11: Bas, tak si je mahu ni bermana? Jila nange mahu kau ni cik mungkin mes. Nange lagi bruto, sama kaki kasih bruto. Bas, tu kau tahu tiada nol. Kau ni gisi je, ni tu gisi je, kau gisi je. Negeri mana gilian? Kau tu yang sangat nol. Kau negai nani? Gilian, kai nani? Kau si jauh lagi gisi cik ni tu. Kau mami cik ni tu. Ah, ni cik tu kau ni cik ni semua.
0: Ni monita, ni kau mau monita. Nyono monita, nyota.
12: Ah, iya, gusuge. Kenapa tu nyono? Mesti baru gusuge. Kau gusuge, kau nampak sih, right? Jadi malu juga ni. Eh,

0: Asante sana. Kongoi mising, kongoi mising. Murefu.
1: Kwanza wewe sasa.
0: Yes.
1: Hiyo wewe ni mtu tu kita inino ada tanga tani para tu tiano kapita wewe sasa. Enga le akoi muti ge.
0: Eh.
1: Enga le akoi muti gumi wuni e.
0: Yes.
1: Kisirezai tuguna kwa nne kuna kuhusu kisicho kwa kuhu, virunjat. Ura na nikipu kurush.
0: Eh.
1: Tas. Na la kwa nyungu na nyo kwa kisicho kuna mbete. Kwa kwa tijebe.
0: Eh.
1: Tas. Kwa kwa tijebe.
0: Yes.
1: Kwa kwa kuna nne kwa kisicho kuna nne tayari ai ito lomba tayari tama nolo.
0: Eh.
1: Kwa tijebe mgeno.
0: Yes.
1: La kwa number. Tas. Kwa la kwa number sumu. Go, ko anada tawada kwa na ko namge gainet mara ko di la kwete ni mara ko di la kwet ku no neda ite ki mara ko mara jega nam ko ngi kwanda ana ko mara ga nam ko ngi ko nguno
0: ehe
1: kegere ven ne tete tanga darate ana mara gi ne wete ga darate mara ba kat ne u ni me ku rota ke ngob ne ke na mu no ngi le gi bro ana ngi le chero Kemarin kita kira ugatan am gua nubaga ame. Kita boleh lagi mua lagi nanti tetap. Kemarin kita urain untuk kembali.
0: Ya he.
1: Pas. Kuma lagi nanti tetap. Ini kita urainnya udah tanah gune. Anak gini kita tetap. Kita betul. Lama marah kita ini.
0: Yes.
1: Kita lagi betul.
0: Ya
1: he. Kita lagi betul. Anak marah lagi anak kita lagi utau. Kita lagi gunan. Kita urain gunan ini. Utau.
0: Mhm.
1: Anada eta ko mara ogi CMP mara ogi CMP uno ma mo ga mo ngi jogi go si la ki si cheni che ko o bare ge chap chiga ene kuno ngi ngi ma gure ni ba nu ni go bara bara mara ogi chi go igo bare ge ngi ko ege la ko ego kwanda ke
0: mara
1: ngale ke nya ro isi na go bare ge go gure ngi bi
0: ehe
1: ha ko me mo bare ngi uno ni ye
0: yes
1: aga ngi mi go ni ti ke ba teger no te ki mi jogi ba teger no te tan Kemara la kwe kemara ki ube gobe ki ke lo nguno woge ngat guno ni ke tegerai ige ke tegero ki mi za ne gi go genyu ube sta na le ike
0: ehe
1: ina ne gi ge bi bi mungu bara ki gi na me la kwe ke di ji ai ala bat guno ngu ki go ki inte ngir ke ta wa ko inte wa ta ir ke ta ki mi ke bi ati ge ba guno ka met ku ngo chi ngo le ami go chi nyu Hey, kau ni cuba cek nombor ni, okay? Bukan guna gipkiri.
0: Eh.
1: Tapi, anak-anak makan kita zami tangguh nol lo. Kau ni cuma guna ni ada kele, ni kau ini. Eh, jadi zami, lo ni cek nol lo. Kau magi bater nanti tu ye.
0: Yes.
1: Bater nanti nol.
0: Mhm.
1: Kaya dah wara agak wara. Kau ini wara ni kan? Kau ni dah cemara. Kau ni cuma guna ni kotton. Kau guna gipton.
0: Eh
1: anaga go go to no wa ta ke bi ro bi na to lo ngu chi o chi lo ngi ta ma na go chi o ngu chi o ke bi no wa ke bi ngi tere
0: eh
1: eh a e ko ye le ka ina ta tu ni ko ti ye gi ne bo
0: ko ni
1: ni chu ana go na mga ma ti go tu to chi chu ga ina tu ma na go le go li o no te yo lu ga ina ke u re ga go si ko ge lu ma ke nge ta ki to ki bu
0: yes
1: ma go go le go na go le gi bu to ga li ana go bi ru ta Iya, anak orang nama kita orang gitu. Aku ni korang ikut korang, wanu kita. Memang dia mahu orang korang kahmati itu. Ni kau nutik, cuma kita kahmati itu cuma kece, naik wah cuma kece. Tua cik kau nutik lawat cinta ni nutik yang nari. Komara aje, kau nutik asyatan. Ayeru, kita. Ama yang asinnya, orang ni kita ni kau ni kau ni mahu mahu yang lihat tanya juga kita.
0: Eh
1: anak orang nak laku, aku guru guru lelele santara. Santara aku masih antara aku.
0: Gero.
1: Gero ini jawab siapa dah?
0: Kau leh murafu.
1: Ye,
0: Sandra no ni moes jisha drag amache game teno tyo mat kebes direction no na mucho to go koinutik ab chumbega na English names chichona mata play ni role no mi sing mager gotnye umui uzito saiti kosir ka inet no to ne ba kwenet ne ba in ne ba bororiet ka inet no to ne ba kwalenji ne na ka inet no to ne tinya identity amun ogot ka inet no to ne ne gochini labda we ringung ko kainet is nebo kolenji mewe gochini gotegureni Moses ko megureni Moses ilele kogochi any kegureni
1: Moses
0: yes amache kegeer chuton chubo boriet ab kolenji niton kegas kemwa kele miten atebe ne kogoito goten kwonyi kyal chetinye lagok ko labda magitun chikakonyo kot ko kigigure chemuta ko mache kogure lakwenyin mutai
1: kaini ang kita ka nea kabisa eh
0: yes
1: kita nea kusia ang kabisa no muaw na kita ne kwa wiro le samisa ang kita kabisa ni ki na wiro no no matu chuta ang buriyo no kwa wiro te chewin ko chuta
0: eh
1: anako nga da ta kwa no muaw na no muaw yitu ne no matu chut kia ang kala kia ma jari chiang kujula no matu chut mara kwa zing ete la kwa neng ete kaas kumara ki kwa nyite kukure lo kwa nyite chit kuru ku no
0: yes.
1: That to me, lakwet go mag lakwet ko go virine batla tme gure nara at krush
0: pagitelele mat ko chut
1: denga met
0: e pagitelele mat ko chut
1: ko tiom abda
0: ko ali
1: eh
0: pagitelele mat ko chut ko go mo una lenji go miche go mite somwea go chapote tku chota ba batsa tbe tiba logo kichana ege chumenge chuba so Ogo ngalego ko uchone tane ko muene ko lele na agoini gaine situn ko mata ko imbi ke walote ko chapene ko uno nta ke mue
1: ko ale
0: yes
1: ma wo gano tulane ni ngoine la gaine ndabi bi ne
0: eh iche ko le gige so masa ko le simatun ko ta ko imata na ko waloti
1: eh ko mu me janjo Kamu jadi makal jangan yang John yang ini, kalau kita ini new old ada guna unik guna cerita nu.
0: Yes.
1: Mavi ini yang kami dah guna diwai tu kita orang cikgu awi jaga kamu kal jangan guna nu.
0: Eh, ni tukar tiba ni tu sah tiba ni kau inu.
1: Amu ni.
0: Yes.
1: Amu ni, am macam mavi tu ni jaga mana mavi tu ni aku makuk tajju ulu mak tanya.
0: Yeah.
1: Kau ni dengar orang ni, ni tu gugur lusa anda tak? Kau kah kau nak makan kuang gugur ringka ini tak? Gugur la, taram ni no, taram lagi gugur jam ni no, ramah ni tu. Ah, kau gugur lusa anda, kau besar kah ini? Mereka kah kuang ni, mau gugur nak apa tu?
0: Kau gugur, asal tesana, mereka punya lima tu, mereka asal tesana. Eva Lina no lima naswet. Eva Lina. Kalinjok matokaske en radio matilugi ichutu chita conference agitep chit kora radio letu radio kidogo embe tunata na baraine so go tv ten conference igasi moitine ebchinit si moingunge yagaska go lenjina ni muted bas nota na gere chida ne getnye embe tunata na baraine MZ Asakia
2: what's that
0: yes
2: kia kina wazpa
0: achame ge Asakia karibu
2: I don't know what I'm going to do.
0: So ugele ele kokoipta bichu ko kago mekotinye uzito anan makotinye umuhimu ngalek ab koinutik mising Right. Yes. Thank you so much.
2: Good night, sir.
0: Good night. Good night. Good night. Evelyn, in a sweater.
3: Jamge,
0: missing Evelyn.
3: Caribou.
0: Yes.
3: Yes. Yes.
4: Ke ga ka tuke ka nda ta ka na maulin ke le bi gal tani nyongo bi ne.
3: Mhm.
4: Ago gi meaning na ba tu ju ta ko gi ne.
3: Aha.
4: Dan ku na ma na gi lo an ju ta bo ti no nu. A si gi ne lo ku ju min gi ji ko ko na ku le gi ye ta no no gi tan da ta no.
3: Mhm.
4: Amunis ka as le ge ma ta wa ti to le ku ka ni ma ra ka na ka ke mu ta ga me ta bla ke.
3: Yes.
4: Kwa kwa lia zama kutoji lagwe kulinjara amuta. Ako, kara amuta akobo mwuri mwaba chepi oso.
3: Ye, kwele muzazi, kwele muzazi, kwele higo ini gaya nela kwengu. So, kwele kwele higo ini na nyunetu.
4: Ye, nyoni kero wala gina akta ketebe nge wala hii.
3: Hmm.
4: Kani ya nasu matesi nechibi gaya nini gaya neta ke. Yon puku choba asa sube tamo chobe kwa ande. Tile kichobu kule ene kukupa che muta.
3: Yes.
4: Mari wito tangi rangi za rundo no Engwa ngiti sto no Changa le ki giwa zina da uza ngo ka se
3: Yes
4: Anio tinge amna ye le yita go mie nge ko les ma go na sala go tu ke tangi bi tu
3: Eh
4: eh Inge ngi mie nge ki na uza ngo mi mama go na le li ye bi ma ke go ye ne jo
3: Eh eh
4: ndali le le bara ai nu imenjo wa mitana munelo ma yesaru ndo na yesaru na ko ta ko dinenga awo viwe di menja o manyo ngwa nyo tunda mure manyo ngwa nyo bara ko lo na menja ko nya ager golle ager golle ta ko ni na ta ko na de te mano ore ta
3: korom
4: ka korom ni sabe nge ara ara no ngwa o bo ne a te bo anu nguni
3: yes
4: kiwo nyo ogi gorute ne lo ele lo ngalyo na ai ge borton
3: eh
4: ha kasari gi age magi lo tindore ti lo mai wotunge ge ta en ge ta
3: eh ha
4: mai wotunge mure ni ge mure ni
3: mm
4: o te zuru tra jo bai bol bo mi
3: mami
4: me le gi mu me tul gi nang ve ai ge me ngonya na gi ti ti mo ai ta no ni am ta be mo ni go be ndi bi
3: Yes.
4: Kini wa urusan ulah dulu mana gelung, ngai ngai netu nu nasi gosari dini.
3: Kongoi, asal cebalin.
4: Kongoi, no, anda kira muka nelayan nasi warna teh tak kira sini. Ya, ruh gomi, ruh agili lah josu bilah, wujud matungnya join demi.
3: Thank you so much, asal cebana. Kau missing? So, cerita kau nanti nak kira dengan siapa dah susah me? Get set tak kita tukul kebagian kau ni tanu? Angin kau bertanya tanu ni boleh in. Amache si chill jita star 448 hasha gitil jiga ticket. Kiro mi hona boda neba 150,000. Mi hona boda bigi bigi it kabisa na otene nemu pia neba 150,000 Kenya shillings. 150,000 Kenya shillings. N star 448 hasha. N star 448 hasha. Amache si chill jita star 448 hash. Agi negita genge. Ngu ni kota kiko shikyoto chikago baka sarta. Inge nisi legako reakta ka sarta. Ngu ni yonge na link in kuhunu anita. Mi titake labda kwa kuruwe ni anita. Mi tenagene labda kwa kakako tarmate in simbo inyin. Mi tenagene kwa kose kwa tokyo lisi lagini aisiru. Maybe uko tumatinye rabisha geni anita. Kiru, amachi yaljige chita pikipikito. Oljinge chita pikipikino amita ni in star 448 to. *448# amache itil ticket nguni, amache itil ticket nguni chito agetugul. Kiger gele ngono tane ku successful kwa jige begibigit anagonyor chige 150,000. In fact ugele gonyor chige na chita 150,000 endelutan. Ibe el jige begibigit na game match anabe chang shukuto chang ora shugulia la kieti nye bas. Ome bangana tege nyege ne. Chil jita star kaso. Ome chiki tege chil star 448 agi de hash. Star 448 agi chil gitio hash. Agi til ticket not on meter number 5 nonga gisirigele boda. Ingimba utko udu gasisi met kabisa saa 5 agdege not basa somong muten dirutan. Itil jita ticket nengo ite saa 6 kwenye ndi notan newendi agsilingi shek 150,000. Eh? Kwekinye ndi notan newendi gonyor chinge 150,000 Kenya shillings. Ako kasa njitaga tukule nilemi. Momi chi notan, mwagere chi notan nagago til ticket ata moja. Mwagere chi, sine ili saa ishe chune kutichutu jitagi til ticket chata chakukete. Iyo li ishe inguni successfully. Angu tichutu jitagi nyo yal jige endri utane. Iyo li inguni tan bigibigi ita ginyor chige 150,000. Chambe gu michi ita nato nene kwa sani ni onten sahi. Agu nato nene chabot kwa jige bigibigi initan. Amunu gile enso kukura isi kwenye gen buwana. Eh? Imuch kwenye gen nimi tenso kunguni by the way. Naribi nyagero. Imuch kutuko changa kubi kengeri nge nga bisa jemi tenso kusai. Otu nyepo, star 448 hash. Na anogetike kwa rago namji tukul kumye. Simo getu kengo tatachita kwa bertage. Amache kichile star 448. So kunata nga giyate ninguni kunata nipo star 448 hash. Kuso kunata nimi ten bigi bigi teni onten star 448 hash. Okay. Star 448 agin de hash. Agi til ticket meter number 5. Kurugari chil gitio star 448 hash. Iwendi number 5. Okay. Igere notone kagisiri gele number 5 kagisiri gele boda. Agobo 150,000 Kenya shillings. Itil ticket notone. Ako yegeri itil ticket inoto chitake tukul ako moik successful yu a ticket. Iwega agi itil ticket ake kwa mwono lenji ni mamite nbike mite soko. Bike mi kwengeri ngei kabisa. O mwenye utasumanu. Philip, Priscilla, Hillary, Bernard, Ezra, William, Samson, Emily, Jessica, Agniki. Chonita bike mite soko. Chonita nbike wagere ini yonto ni kumite nsoko. So picho wanita nago kwe gero. Otil ticket chota chekuwa getiba garakaraka. Picho wanita nago kwe. Otil ticket chota chekuwa getiba garakaraka. N star 448. Okay. Star 448. Ogi ndihasha. Yeah. Amachene kuri ndiriwe saa hii. Itinye 150,000 Kenya shillings buwana. Kuri ngiwaguno ati tatu utiete ndiruten. Itinye 150,000 Kenya shillings. Angiru talaga kwa naam kwenye urnot bonus estayari. Sina ile miten kumweche chekabesa. Akina David Daniel tunagire kwa kwenye urnot bonus. Yongari itil ticket noten unget. Tom kwa successful yu a ticket. Tom kwa ljigea chi boda boda noten. Ite stay itil ticket. Ite stay igeri lege itil ticket noten unget. Star 448 aginde hasha. Star 448 aginde nenye. Agi chili gitu hasha. Agi reply nak 5. Ni ama chwa lechi taga tukul. Owa nera neke mite ni yonten by the way. Huh? Mati burina tene buwanagi lele ni wiga asit. Sijui nini nini. Nini ya nisoko na tene mite ni leo na tene baso kuhuru. Ni aldeu na nana. Aldeu npikipiki iti. Nbe iti ni mite ni wenga. Bisa nore tage uri en auction. So en auction iti ljita ticket na tene unget. Kwa yagari iti ltiket na tene unget. Tiche nge nafasi na tene bayo ljiga wagi nye pikipiki iti buwana kama watu wengine. Agere negi uri en Aisha. Mi madam yone gegure na isha kwa til ticket noto ni bangwan. Til ticket noto ni bangwan nguni. Aku kwenye urani bonus chekororo ni kabisa. Imagine kwenye uru bonus noto ni ba 1500. 1500 aisha. Omachi chita na ile getege soko nega ni chile gitio star 278. Star 448 eh. Star 448 aginde hash. Kwenye gari chile star 448 hash, itil ticket not number 5. Kwenye gari itil ticket not number 5, wakume labda mwe successful yu a ticket, iwega agi itil ticket age. Ako unge chokin kabisa, eh? Unge chokin na muna gari kitinye daigo shek tiptem gitio. Ama chine ichoki chitake tukula mungi tinye daigo shek yota tiptem. Itil gitio garakaraka, garakaraka, and star 448, star 448 hash. Ako mei chuto ngalega lagi ni onten buwana. Mei toa chigeso kwenye batuku kia tere. Atukuji huko. Kimochi chitano tene neol jinge pikipikit. Memei ten number 5. Pake sirige le boda. Agere ne upol kwa kikocha kine bona asini yote na kikure pol. So dagi kwa shaju tipte mi. Poishi enji itake tuku liko mnyeo. Poishi enji itake tuku liko mnyeo dagi kwa shaju tipte mu. Utilize ngo mnyeo kwa ikinye na otene waljinge ya pikipiki ten dagi kwa shaju kitinye dagi kwa shaju tipte mu. Igere si lima dagi kwa shaju kata cha. So kwa timi teni yonitan. Uyo kwa tu tembi kemi teso kwa nguni. Ndo. Kutukumi anybody not any serious kuma kingia boda not. Kutukumi kwa lijike nguni. Star 448 hash. Pastor Barbaret. Pastor Barbaret. Yes.
5: Yes. I was able to get a missionary.
6: Yes.
5: begini berara arah tipu arah bos ni, aku tu jauh berhenti kan dulu video ni kan, apa lagi ni? Ram jutus taswan, kami tu kita ni muka jat jutus, kami nak ini aku no.
6: Yes.
5: Ini macam ni ada tu ni macam ni, tapi itu kita ni muka, kami lagi berara tipu. Arah bos, aku ni tu yang nak jadi kami nak ini, ini arah tipu, kami ni ada arah tipu arah bos ni.
6: Yes.
5: Itu ni lagi kebar kan bisa.
6: Ani in pasta barbaret. Ungu ni korang kau mite nanti bete nana inyoru cipta nanti nampak gua lenji nana muzazi nanti nampak gua lenji ni inyoru gayom enga lego guru telakwe ni ne kau gayom gobet kainet nanti nampak gua lenji inyoru ungu nama lego guru ni kainet nampak English maraga guru ni for example tu maraga guru ni Ian Julius ya ne kau inutik tuano eng kau cipta cumbek Ian Julius kau guna nanti
5: Mami tenaga yang guna ganjil itu non bisa urut le guna, tapi kalau guna ganjil itu, para yang buat tenaga guna ganja, anak yang buat tenaga guna import, anak guna bawa, anak tu juga.
6: Safi.
5: Beri beri nak.
6: Kongui, kongui missing nanti nunggu pasta barbar itu nanti nasi. Saya kacau rapi itu limbo, kipkilian lagi ni. Saya kacau cingkit juga rapi itu kipkilian, naik cerita apa lagi ni lekam mohon lagi ni. Kitinya bigi itu nato na mite soko huru. Mami ya imbi, bonus kwa rok chemi teni onoto na alego chito kule. Agere nguo ni bonus hese, ale chiza nini pesa mingi sana bwan. Elibuti na kuenda juu, eleo imbi gani ruto? Sasa hii, kitinya dagi goshika tani, aya kitinya dagi goshika tama na umut kitio. Oye matongo temena waljige pikipiki nono ogo ange a very sure le kigono ticket nguni eh lazima genyoro njita ko maitsa sita lazima genyoro njita ko maitsa sita noto ne njinge pikipiki no ni le ni gite chita ningo iginye nda tipa ke chill star 448 to star 448 hash kero kichile gite star 448 hasha agi til ticket noto nengunget ticket noto number 5 and star 448 ticket kunoto number 5 and star 448 paishe njita nafasi ni paishe minute ishechu itil jige ticket noto nemana ichigo ticket noto netile nguni kwa ticket noto newendi iyo mokanen buwana kwa ticket noto newendi kukune ni silingi shekyotan silingi shekyotan silingata silingi shekyo tano 150,000 ni itiliwa kita ticket ot kitinye less than 15 minutes ayyewe vichu ako ticket kumungu yani kitine shua kabisa ile the successful bid kulazima kurara in minute tita katukuli kwa ngeteni nguni amune kimache ngoite saa sita magati ngoite kitio saa sita kumichini kwa wagi lenji congratulations Neto nige kosa umuuno lenji uye ngu igi nyende tu. Kero, ngu igi nyende tu. Ako yongari itil ticket noto ni unge tukumu wa successful yu a ticket. Iwega agi itil ticket aga. Kiewe ikse agi itil another ticket arakaraka. N star 448. Star 448 hasha. Sina ile negit kiego ticket nguni ya. Amache ga skine cha mbo na azina so manun bigi dogo chaka ko nyor bona azese ndire utano mina ten nege gure ni ne kibere kefas
3: Meeting at Nigger with a Kefas in Anyoton. I get on your 1,100. Meeting at Nigger with in Sammy. No, he got chiseling Gishaka Miasaba. Lavenda, Kogigochi, 939. At a great Ben at going your 850. Willie Tagon, your ceiling Gishak 226. And not an Negurin Kipto, Kogigochi, ceiling Gishak 150. Not a Negurin Jennifer Kogigochi bonus, not a bustling Gishak 254. Not a Negurin Kibet. Kogigochi 1,300. 1,300 in not a Negurin Kibet. So, eh? Chitugulin limiten. Till jinget ticket not in a munget. Nege in your gora bonus. Kina asmin. Eager in a gay boy bonus, not on Guiginia, not on Nel Jingene, not on Nel Jinge Bigit. Mago Tesser Utagutit only 10 minutes. Degigo Shectaman. Chetaget in Yagitug. Ago Magging and Angel a minute, it ain't one dago Shitaman. Elegi Lenjita, congratulations. Kerry Lemego sending good a metal ticket not in a munget. Akikisha ni legeti litika tinata nungu teni nguni N*448#. Imite N*448#. Ige ni legeti litika tinata nungu taginye nguni *448#. Ola ntugula wakwachia rabe itinu limbagi pukelion. Karibu rabe itu.
7: Kongoi harap kore. Chamgi harap kore.
3: Missing.
7: Kongoi hapsa ndetu itiet harap kore. Na weti kongoi ngalali kega ngalali kuchangian.
3: Yes.
7: Amuja amara kuri raga nani? Koi ni tu chukai? Chuki buri ngi ana chuki buta ene chu.
3: Mhm.
7: Majecho koi ni tu chu.
3: Yes.
7: Wadi tiamini ngalali deno kamwa kiti kwenye kwa kwenye poki series koi ni tu chu lagi ni mago.
3: Aha.
7: Kama ato kamwa kiti na ni nabo kuti chukai ne.
3: Lakin yes.
7: Jadi rumah je cak.
3: Aha.
7: Arab kurus.
3: Yes.
7: Kau ini tuju. Kau boleh ni si gairah gumi kau ini tuju bo kipsegi sana kau lejil.
3: Mhm.
7: Ogi natai kau boleh cai tendit.
3: Yes.
7: Kau ni ke naik je lagi ngah. Jadi tu mana Arab kurus. Kau Arab kurus kau kagai naik je. Jangan kau tu merap tuan, asal orang kau merap tuan, jangan kau macam yang kau angin, kau bukan Arab kau tu merap tuan.
3: Yes.
7: Kau kau kau itu nanti natai kau kau ini.
3: Aha.
7: Kau kau ni Arab kau tu jadi kau kau lagi jijik. So kau natai kau ni kau ini, kau ini nyonya baga kau itu nanti.
3: Aha.
7: Kita kan kau ni kau ini, lagi tinggal Arab kau tu kau ini, lagi kau mai tahu nak jangan lagi jijik nyonya baga. Kau ni buat tweet, dia lagu nang di korus, nak kuat nang Arab korus, kau gigi sih cecair kata.
3: Yes.
7: Buat tweet, dia flash kagan dia naik le, pan dah Arab korus ni, di korus kau gigi sih cokar dia ni. Buat tweet, kagai bestri.
3: Yes.
7: Kau kau ni dia kaya kan net, dia buat teaching dia le, gigi sih cecair nanti. Ko kararan mila ne nyonya testu dulu nyonya, kau mau nolengo ne caitan itu, kau mau aite gelagi irno, kau agone kenai gel, isaitan jero anasaita irno ne gigi si cecic, anas gigi si cecic irno, kutko gurutta kenai gelagi gurutta gevano, ko ne testu,
3: nengah
7: mau gelagi gurutta, kota tunge mau lakwe gelagi gigi si cecanya, kuka gurutta geva yegilne. Sebab barne negi kacar, anak gigi beli geruto siamba isyecu. Enolin dia buat enolin baga enolin kujadi beli siamba.
3: Yes.
7: So Arab kurus.
3: Aha.
7: Kau mana? Amaja umur di kia, coba kau lenji na lenji. Kau kau mana itu kau itu kia kata. Ongeri amun kau go nautu way ngalih agai tenditi. Agu buat tu bulle. Kisah itu ino na negi ya kita ag negi cipti.
3: Aha.
7: Ayah nubah Arab kurus. Kau agak muka aku boleh lagu cumi ka, cuma itu nu Arab kurus.
3: Yes.
7: Kau tu buat tu tu tu ni.
3: Mhm.
7: Kau very kritik kalau mohon. Kau agak ngeh, kau agak elak tu, kau kaji kau ini tu kicik again, anak kau lagu kau ini tu, en lakwet is nega mogitun kogoche lakwet nga ene nega cham maunon amaja mwaji amwaji bichonguna na lezi maunon mwribe ndiore maunon
6: yes
7: kimite mana ka mwale tine mana ka inane ko asike mwaita mbi jono araba subin ko kasa lis chita kwa mwage leine chichi akubo pwane chichi kan gele ni bosu pe ko maga ko na chita ko le ji ngule magitu ngame
6: aha
7: chi ko na rap je ko magitu ngame
6: yes
7: so ko ni cha identity so ma ta bo di di ko le ji ma tonge wal a ma tonge ngeti ki ke ngat ki ke ke mete mi la ne nyon a mo ne ibu a twitch a go go ne ge go bi kenen te din denge age mwae ke kumye. So matoke gure nge Peter John. Matoke gure nge Thomas. Thomas Dominic.
6: Kutu
7: jungu chon. Makararam. Amuni ya rafu kuri. Kama cha wabi kia kora kutia takenge.
6: Yes.
7: Nenga andane na mwae toye ngaleke mara ko uche po me kwa mfano. Kwa agine wachane. Asuko yiko mara kwa kabi nyosuti. Na mara kwa kabi sabepi. Kutoka hiyo chini lilele kubichu kama chake na bichu kama ngari ni lilele mo bichu kwa njia suti kama bichu anu mo ango ango kama chake mo ana rafiki lilele jangwa kama kama ingu tu kio jumbe mo yuga yele pita sonjoni kutoka hiyo magi wati na wati mo aliyon da mo na itendi tena tayi kwa ngara rafiki
6: yes.
7: Toka gusto ke eneche mo bitinye kaine no uno anano arab gurus
6: unata
7: kagusto ke eneche amun gobage mwa ka nitu tu uchaje mami kaine no no boga nitinya itende tu nyon ko ka gusto ke ko bi ndibi kya bale ka ka bi galak kya bi ndate cha ka chumba ka ngo ka mo go go ron so oge mendene na no ngeri bi kya kau ini tu kiyog, akal janiyan, asal kau bihut kau mugi betje, agi betot pek bi kiyog, agi bagas, amun engkau ini tu kiri gugu ringge, cuma caw tanjut caw,
6: yes,
7: so macam muat bi kiyog lagi, ongeri kalja, number two, lagu kiyog diusi lagu kan aje diusi kau ini kiyog diusi lagu ringga, kita ni mana kau ini tu cuci kau aje lagu itu, matang gue kau pek cebu tay lagu kau ini tu Awe anga kisi la kwe tianga iti njere le temon. Kreba ibo enjim. Ako ubuichi tebyo so ka inene wakir gule. Kaamge en kasarata. So gigo ena fas. Akina mama. Setamgo goito goi mutu. Akina mama jito jito ndo tjerere na ka hitenga. Ko ibna fas na nyingo go gigo ena kwe tkaine. Matoge gige sanasan. Aki bitcoin mutu kyo. Agi beti kya pada ya mun, lagu jitu ba gue ni gue cegi tu, kopi enti katanya enggak pada gue katanya urut tarik tosye, MBTN orang baga, is ya amun, mami tenye na identity, mami tenye gue ini tu, koga mana amun guna nara kuru tu, aku gue na pas nega iko nangka besar,
6: gue missing, asante sana, gue missing, thank you so much. Aga magung kibo na telatara amun geri geri wece enti tu tiatin, kibo na telatara negere. Agi tu dego shikyo tena ngwana chama sambe gitu kini ontene mita gara chitana tena kwa kwal jige ya bigibigi ite ndero tena kukwale nji chita aga tukul geri lege bar chika wagi nye nengunga bigibigi chita aga tukul agi macha chita aga nge nata nene wal jinge ya bigibigi ita kukwale nyoro chicha tena kwa kwal jige ya bigibigi ite ndero tena tena kukwale nye Vincent nata nene letu nene 560 Vincent nene letu nene number nye 560 amacha wale njipo ongeze kabisa amuni na 0720 yako letu nene 560 0720 agukuletuni 560 ama challenge ni ndatpongeze kabisa akwaljige ni anten bwana akwaljige ni anten kabisa inore na garan kabisa pigibigit inapta ni kwa soko huru staff of 48 Aisha akuyata kitoge hagere daget aing kwaite gine suzi azubite wata start wani nata panganga ni loaded kurena nwebis tagwari kwa maguna ingemba una tenetala kabisa yobo na tsetai ente tutugala kia jimiten tai kwa tukaiti kitu yenin bitu tunatana nebo garuna kurina Webster, thank you so much and God bless you, thank you.

*274#. Toma 1 minute. Toma 1 minute. Kalau untuk nyuruh bingung, kejengen cita yang. Kejengen cita yang.

0: tinye 1 minute a day ako mucho ko kwani minute ini agenge *274# *274# pas angoro oke kunjita oke kunjita kage go chita ni war Ruben, nomor 239 Musho. Cita ni gure Ruben, nomor 239 Musho. Jam ga Ruben?
1: Ala.
0: Ya mune?
1: Ya, ni gumnya.
0: Imnya no Ruben?
1: Ya.
0: Ya jam ini Ruben, imnya no.
1: Ami ngap ke soje.
0: Ni ngap ke soje Ruben?
1: Ya.
0: Ni gasit na go tut ku ngone ni go tige twa.
1: Sesanane.
0: Ah, iya serius dia.
1: Abangnya ni.
0: Lagi entah no.
1: Abangnya tu kaya.
0: Puan bangga nga? Ini Ruben. Kamu nak gap kesus ya?
1: Aku gap kesus.
0: Ruben.
1: Iya.
0: Ingin ada ni kaya bangga nga? Ni ngau lah, ni mama tu tanya ni ke?
1: Ada yang nanda tu ni nak kuat.
0: Aga nyisi jane. Ana kwanya ta no rube.
1: Ata mi wele.
0: Mi wele?
1: Eh.
0: Rube.
1: Yeah.
0: Eh, ogini, omi la kwa ni na chengu gonda en studio.
1: Acha.
0: Mi mai.
1: Mama chebo online.
0: Mi mai chebo online?
1: Eh.
0: Ara goga baga yo si tu mi gese.
1: Eh, bani.
0: Tuma.
1: Yeah.
0: Ruben.
1: Yeah.
0: Kai tego tangora. 85,000 shilling Kenya shillings.
1: Nejima.
0: 85.
1: Kali.
0: Hey.
1: Ruben nane.
0: Ara ngwanya ke abro kwa gebiru.
1: Kali.
0: Hey.
1: Kita mau apa tu kuyu?
0: Lagi kita mau paman?
1: Kami sedang tu mengajar rumunan ni apa saja orang bermain akia mungkin.
0: Tu mengajar rumunan ni?
1: Iya, lagi juga tak pura awe cuci je banyak banget ngalah ni.
0: Ile ni nonde?
1: Iya.
0: Yang ni macam ilian 28 shilling, kuka gugur ni 85,000.
1: 28 shilling ageng, cuma market.
0: Mega ti?
1: Nanda apa kereta? Jauh beraja sana biar tal.
0: Ile nanda?
1: Nanda.
0: Hei,
1: mati muka.
0: Ruben, inya ni apa?
1: Acha gini.
0: Nego kau ni 85,000.
1: Kau ni?
0: Hei,
1: aku mana nene?
0: Apa kita tipe? Anu mian ni ye?
1: Susah nak hilat tu omgai. Oh, yang ni apa? Tama kau ni tu berita sih, berita semua ni ada tuh kau ini.
0: Ruben, kau leh Ruben? Mimi tisu gitu tu te? Kebrusi moite? Kebetulan gitu mai pesa. Anak kau lupa tienn?
1: Aja.
0: Mati loh itu aja nama si moi.
1: Leh?
0: Eh?
1: Aja kau walangnya ngiatera.
0: Oh, kau walang eh? Joru na walat kongko iye karena congratulations Ruben. Kanya itu tu dia tay. Ara alih, kau tu riga je sorry email mail gaya gitu orang sekarang kita.
1: Tahu aku ara.
0: Congratulations na ara.
1: Iko
0: ongke ya. Ongkese. Hey, hari ni cerita kami zaman aku burit kau tu kau le naik men. Aja ni. Kau tarik batin ni. Kau tarik batin ni. Ama cie entai kau siang mu. Sugi tuan pangang, citu ma. Ama cie kau itu poda. Tiket titai number 6. Ticket number 6. Nebo 150,000. 150,000. Aga chi lista toli. Nuno go go 5 minutes. Poda go mara isi 150,000 matu kitute. Imwa ngutima poda ande mai pesa. Star #74#. Ticket number 6. Kiri yomi number 6, eh? Kiri yomi number 6. Ako tinta nyoru bi taman. Ke jenge jita enge. *274#. Boda. Boda. Boda. *274#. *274#. Boda. Boda. Boda. Boda. *274#. Ako tindo nyoru biik taman. Tomo taikoshek. Kale ngaikonu taikoshek muut inne. Kecheng kita nende boda. Kumokitou panganga. Kumokitou panganga. *274#. *274#. Ticket number 6. Tatinye 4 minutes. Atinye 4 minutes. *274#. Anye taiko sekangwan. Hosili ni takabisa mbio pia muna ma kita umpa nganga. *274#. *274#. *674#. Ticket number 6. Kageger na kabagi batini. Kageger na kabagi batini. Kimingu ni boda. Boda. Kimiten boda. *274#. Agi kere ile misi mwet karibu eh? Kere ile misi mwet karibu. Kere ile misi mwet karibu kapsa. Mati lo ito enyo misi mwet. Me lo ito enyo misi mwet. Bur kapsa enyo misi mwet. Bur kabisa eno misi mwit. *274#. *274#. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Ayo go sik somok. Toma tay go sik somok. Aya toma 2 minutes. Toma 2 minutes. Ako ma eta tigetie, yel jigetie getit. Igu roisi ne. Yang gegeti go igu roisi ne. Igu roisi kapisa. Iguro ise kapisa. Iguro ise kapisa. Iguro ise kapisa. Toma 1 minute time. 1 minute. 1 minute. Minute it again. Toma 1 minute. Toma 1 minute. *274#. 274#. Mengu tu de leporta nebo 150,000. 150,000. Hmm? 150,000. Tuma 1 minute. 1 minute. 1 minute.

One minute. One minute. Gele gune chito ngeten gune. Gut gut toma itiem itiem ichoke. Choki ne. Choki ne. Gurung oh, coki ni. Cita ni gurin Arab Tonu, Mr. Tonui. Mr. Tonui, Arab Tonu. Rap tonu kabilindo nyane boy agi to pa ngangai pada

Iko. Pada Iko. Tanui. Mr. Tanui. Rap Tanu. Tanui. Mr. Tanui. Ini ketini aja. Tuh mau ketini. Langgeng kiri reji tak menerap ciri ya. Larap ciri ya tak ini aku ya. Aku lazim oi. Fakat tak gigi kau sahgi ni. Fakat tak gigi kau se. Nego minit isi kau yang aku. Nego 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Two minutes. Two minutes. Two minutes. Chitara ka chute.

0: kole ma onai pikap kolenjin ole kiribe saishek kiribe saishek ko saishek machuto nenye saishek choto imeketoun panganga ako en panganga nebo betutab raini kimoche keker ko kolenjin kolenjon chepyosok en ireu onetechi ma ngalekab style kole nambar kelenjin boyot ngebara style kole kole makiyochin kwondo nebo kachono kiyochin imbo timin inege kole iteben nanyi le so imbo timin komoche kokasenyinywako komemoche akasane memoche akas imoche kokas nimbo timin komemoche akasane biikyok komwoe kolele makiyochin nebo kaa kuno kole makiyochin kole yon kenyoru kityo nebo timin ichopchi kounotet kole le nebo kaa makitinye makichopchin o kole mende style kityo akole kwonyi kikichopwe mende style kwoko pakaw ani tutafanyiwa sisi mende style pakaw olenji nana ngeiba nkwa in keip ko olimbo ground sikemwochi ngostoikyo kumwowechai kakile momoche ochopchi style chebo olimbo kaa kakile kakile olelen kityo chebo timin chebo mpango wa kando momoche kechopchi nebo kaa ongemwa tugul ongeng'alal okwe ongeng'alal mamoche style nebo kaa sikelenji lemoboto kityo chombo bonimbo timin kole ibore ile silenji bakokinetkei ningetyem akeche kole kole inona ngeberberitwai inona ngeberberitwai koibunji ou town ateb akane olei manyolchin style nimbo kaa manyolchin manyolchin style nimbo kaa katebenin inye amoche omwa murenik sait neng'wo ole makikoi nebo style nebo kaa non kakikochi kityo ko nimbo olimbo timin komwoe chepyosok akiche kolele ene kwani nonin akane konenes sinyo kolenjon chito acha machono makichope chon en kaa chebaibai ala kakile makichopchin nebo kaao style kakile kikwere kityo ng'alekab mende style non kikere barak kokole chepyosok susi so kakibe ketyem akechek en nimbo sait kakibe ketyem kole komaboiboi is kotkotur kele neile kole yon imoche sirip kong'ung'i kole kakilelen iska kakinetkei ko niketyem akeche nikeyai ara sikekosen kityo itik sikekosen itik olenjini nyolchin style nimbo kaa nyolchin nimbo kaa style ana manyolchin ongemwanyi omwa kwonyi ko kokwek ngotko momoche keywo kounotet kebeberta noton nebo conference koyatat odadi conference koyatat akebebert biik chemiten life ongemwa manyolchin style nimbo kaa sinyekebain timin kenyekenyoru nebo timin kelenji acha ngeba nebo tok style keba nebo mente kenyekebainon kokilany nebo kaa komamoche keityi ng'alechon mamoche angeityi ng'alechonai amun iman kakomwa kwonyi kole kwani makichopwech echek kwani kilyonotin moche kekase echek konyinywoki kot kimoche kekochi nimbo timin kokas onyinywoki manyolchin echechek akere biik chesiru kobwa nebo studio kole apana kole chebo kaa komakiyochin kounono kole konoito an memoe konaita no makimoche konaita ne makimoche kot konaita akokwe moche konaita ongemwanyi ongeng'alal ongeng'alal tugul ongekero ongekero ongekero makichopche nebo kaa nebo style manyolchin o sikenam ngetit olimbo nemi timin kemume koker barakwe keleyot keliekwe kotoba mbarakwe kelyonjiwe why amune simomoche koityo nyinywok nimbo kaa why amune simomoche koityo nyinywok nimbo kaa kobulyo kwonyi aibu ngalechu sinyan kakas komlense elekoet elekonyikisi amache ketoret amache ketoret yoton amache ketoret yoton momache konyor anyinywok nimbo gaa manyolchin ine obwana chepyosok ireu somwa kokwe kot komanyolchoke omwa kitoune nekile Victor en olimbo mosop chamgee Victor Victor
1: and they can unmute themselves
0: where Victor Victor yamuno oh kororokto ine de kororokto Victor non sinyo kora conference komi komnye lainda noto nebo conference komi komnye biik chemite live chekimi tugul kibagenge okonu mauni neng'wong okonu mauni neng'wong ongeng'alal ongityage sikosopche sobonwege ongityage ongityage kateb ole kakoteb chepyosok kole onetechi ma ng'alekab style lakini kakolenchi boisiek mokichopchi nebo gaa ng'alechono kobo nimbo timin kale silenchi si arai imoche kokase nyinywokik nimbo outside komokosani manyolchinan kolacha ainan masitini inetkee tabia mbaya kolakalanyi tabia mbaya nguition tabia mbaya nguition ko ngomi yun komatabia mbaya enin matabia mbaya enin matabia mbaya ndipende nyona nyibuchu nyemwa ng'alechu nyemwa ng'alechu muni kakole chepyosok mamache boisiek koiwe ng'alekab style lakini kakile ngemi timin kimoe kechopchi ale yon kiba gaa chito nenyin koba resop komaname lain kabisa maname lain inye chepkosa buchu chamgee
2: Susi!
0: Ilya!
2: Atine ngale, buju Ilya?
0: Bye bye, kabisa ka nereksa chepyoso, ya kasi.
2: Kela kala na chepyoso
0: ko? Kale chepyoso ko ronete ngale kabi style. Kupari kelenji boyo, tinge banyo style ni nekile. Kula ino ane kia busa kaa, kia berberi ituwa. Mokichop chino ano baka, kichope kiti nipo timin, pangalecho nipo timin, matuma inetke tabia ino ano. Kono kula anyi? Nimbo timin kemoche kokasa nyinyindo kola munis kokenai kele murenik ine tugul ko chiteni kokenai ine kele murenik ko chiteni kole bas kwamun chiteni kalyana sikikochi anyinywokik nimbo timin ko ngoita ne kenyekelencho kityo nombo solopcho kole murenik kosinye yai nebo amakitebi buch kokoyai ine nebo amakitebi buch kityo kole nonyone ine kityo uon nyukolele kityo situ mane chepyosani anan kokwamano boyo kadi kokonyo kaai nombo nebo amakitebi buch ine buchu koromena kang'wanit anye kayai ne chepyoso
2: Anis,
0: buju,
2: wale yamayango chapuwa ninye style chata, hii kumaye kunyoko chapuwa ngo.
0: Iman, onge mwanyi imanai.
2: Aya, yabako chapchini imi ibisi, oga anayangana ole mi style cha uchu wako uchu. Kumaache nga wane sekele, ne olandukula une tuga ngotwa, kuenjo ene sekele ngotwa kama sinu.
0: Ya.
2: Sikwaitai nebo timini lelebe mume chan iweche kokeer komosi nguruk si kokewoni ne style tugul lakini ngoit ka konam kobur kou uget
0: imagine ani chopin kityo nebo amakitebi bucho
2: inyone anam enyone olaongee nono
0: koilemwa kou nonda na kesich any
2: kerot sait ake kole kolele mi kero lenyokotep maraskoi kokoobendis koingo oamishe somobe kitanda konam kokonam kityo akorekune ngoroik akole mi anam omio
0: igonu anam egonu
2: lakochut buch kouon chute kokouoen andilu le kole igonu anam omi
0: kakilae matinye roman sai
2: kukenyendet le koyach ireu
0: ingen ot kit nekong'wanit ingen ine ng'wanit ibuchu Kokine ngonyone kemwa man negini komwa chichot chepyoso kwanyor chepyoso nekit angwan kila ane oe risai koro kole nyone kola konyo kole kityo ikonu anan mekonu kola kochokchin ine yani makoni ne koromans mekose ko feelings kola amun chito nekanyo kateb won nerechi kole sile kake nerekyindosi en ano
2: Hey,
0: ani kole chubo chubin nasinye kone kore oti bere ite gonu eh kone kumo ko marek to agot
2: ani ni bare amu na ile sano no ko mo tu ye chime to ye ge ingele se ya jes ko tu ye chime to ago so nda ge ngo
0: yes
2: sa na wa nyo choki na na mo la ga ba sa ga mi ani ara na wo cho cho tu te na ko sa na na ile sano no ba ti sinya le ana ona ile sano ngo mara mi ne gi go ti anu ne nda ba ti ba ta
0: ile kwa nyabo.
2: Ah,
0: acha matogoite. Matogoite, matonge ite.
2: Yeah? Irenye na botinya magosa le tisi bare tibare tinya upaya morene go.
0: Eh.
2: Ngo mi le tis magosa, mara chita gara.
0: Kali ana izuku bunji magosa kuonyi ago mogi goi guye mai.
2: I'm going to go to the house.
0: Hey, kau lagi awak tumbuh dalam bukan ni. Kau lagi nangge kuangan ni, nona ni. So kau lene boy si. Ah, lepas ni kau itu boy si kita anda. Hey,
2: kau ni kira ini nama yang muda ni cunye.
0: Hey,
2: kau lagi kuanda apa? Kau main kengguo, aku mama.
0: Hey, kini, hey, kau gile mua angguo nona ni. Kau gile lele nama mati lili angguo ni kira kah?
2: I'm not going to be able to do it.
0: I'm going to go to the house. Kalau kau tak kau happy, tu sih ni kau tak kau happy. Kalau elok kau lihat jadi, ingat lu kau ya busa ke kapi sa, ingat lu kau ya busa kalau alih jang ni, cuta cuku ni, kau ni tu ngatu cuta cuku. Kalau alih oh, yang kita cabu ni new no, kau ni tanya nak cabu nak kutu bagai cabu ni sih, ni nak cabu nak ni guna tu. Kalau alih tu sih, no ni kau tanya korang apa? Hah?
2: Tapi kira ni susah.
0: Yes.
2: I'm going to go to the house. ndakindo kilyonen ot besho kouni sikas kit nemwamama chebore nyikonu style ini kakinye
3: so yache kiarorchi mutyo
2: yache iarorchi mutyo ile kang'et any kitam komokonye amwauni nimakitraen ot kole ingen style inouni kolo kolo ak ilei kiakere besyo ar kiarerni telegram akimakeles kimakoitu telegram
3: yon imache irip ground memache enai kele kikechobunen yu
2: ingeles mureni ko rahisi metit nia komana ina isich any en yoto ilei rahisi anan koesho kayan anan koesho makache iupuke betut any kok ilei lomoe kole kelein any ainon kemong'ong'e chon kekulo kaa
3: ikolo ainon kekulo kaa
2: onam kole koonetin is choronok iko chondo nowe kasit onyong'alalen choto ak chorona
3: Puchinne.
2: Puchinne.
3: Okay, but si le ni natye magane I arari sutungo mapoko chopchi sini batimini. Ndage na chopchi anyaga ne guni.
2: Hmm?
3: Oh, ache ke bolo bolo ara ingelo rise meto ibuna. Ki bolo bolo. Suya so bichu kuchoki ndare kwonyichu
2: yani igoto itu boyo ara inamile la maera ngane na ngi bonokse kele na nyo manya le ko ibonoke nge
3: hey
2: e umana ole ni aje mo ile kitu ngokyo nge ngotom kitu yo singe ngokyo kya gere ko
3: ile ni na chabura kwa ndabla nge ninge chabrani ningetiem nyo dadi ichakoroka kimwa koinutik kyononyi
2: ile kitun akere kouni akouni lenan ot akere en online sire bichu kouni akouni ile ningetiem
3: akeche kekas
2: ak ile kichobo
3: situn oketiem eche
2: sait nongo yon kaotar orongu neta ong'olole mambu kewirchi keldo moet mbuch ak inomonomi
3: Inamjini shaptit koro
2: Ya na biru simo itu apa tilde ngalek yang aja agar simo.
3: Hmm. Suwe. Kile neta koro aku yang kau ginem neta.
2: Yang kau ginem neta ya nong. Oh ya nu sarai gelanya na ada ni anak aku koro ngon neta yang kau boy boys.
3: Hey yang kau pass yotan nai. Ini mau gini reki nai.
2: Ne pagi nere, kinaraya ni metu taka chepkura, gomi aga westani, mwani, oi chindosi sanga.
3: Amro, gomi rogo bruwasi mwiti, gomi ne bruwasi mwit kule njani. Kule maji, nakure kuonda, kule kuchile si mwit. Ani kuturo asi sikali. Ichile si mwit kumi boyot parake, sina ile chiche, kuyu kulaga anyi mananyi.
2: Yere dana nye, mara hii wosta feelings enji icho, nako ngole kitu, nako kitu, iko aina
3: kitu. Aki iko achu kitu.
2: I was going to say,
3: ine virusi mata ko ina nyamukwa chini waro. Yego, hey nika wumi nilika kile lengo muita ngoro.
2: Ana tala leo na yera tala tala sasa wumi nilika wali. Ata mukwa chini waro.
3: Hmm, amai testa ni sumu musmus. Aje matu musmus kani tishe pikiyo. Obaga gebe kuna tangoro.
2: Mae babarus.
3: Mae sito ngobara ina mae gobejai. I don't know. Aku agenge nako nyukuchoki akwa ngobekwigi kuko sisigeza ali okwa tere ngonyo tali akumye burta kitegere ne kongete kole ba kongete komnye ne makele si mangete
2: no no kotindo en taban makele ne tinye en taban
3: hi
2: no no kotindo mpango wa kando ne obvious ne
3: iman kole ko ba kole kwanyato kole kurogini ne ko mami
2: inae mureni mi betune inae mureni
3: mami betune na ondegi ne mami kagile kale kasiri in wise man ni ngolo ko witu chumi kolo bwoti ngale ka kudishi tana bwoti chomi lo
2: ngawa mashauri yake no no
3: he
2: ndai mauta bya mbaya to mio ndai bwoti sigi kyo ga wo ba uchume ri mata ke sichi kasi e kwerge asi na mani bati le amene lo
3: Koroga iter mogure gagi o gige mwa maleni o gige mwa kabasa gel matu ipopo tuti agelele agonyanyit kwa petro
2: he ayi bes bas chaba ile uchume kwa kitanda
3: ibi uchume boko wala kuzo uchume korgo mi imi kitanda
2: so gori ibuchu
3: he
2: Gela sana ni si bota bota go ba uchume ane wa majes mara go ro mizen mara mata kai mage kure ke si
3: yes
2: ye na mi le jo uchume uchume ya go go mai porta
3: iman iman go gure ke na uchume ni gure ke na uchume ni gure ke na uchume ak porta nyu ne majit ago yi giri mutwani le jo na che byo sengu a makinge porta ki age go go ige mata kai go no sinye ibo na uchume kwa kitanda
2: Nga
3: la tarte baga tanda ibo atu chumi angonga tesa atu sabe baga mwasini oye kota. Ongi la muni skiri mkige mwai kwa nyi gile nji. Yonu tukamigi nige mesi para. Mati taima ni pari toko tesa tali. Hei. Koso nyinyu waki ile gero. Tu mwasi nye gemi bandi. Ruwe kia ni matu ngo toko nge.
2: Ano mo
3: embo
2: ate ujo ana go subu. Yisubu. Ya ja, ikanga taro, tyanga tar morning glory na basubu yango ko koregune.
3: He?
2: Ni buje mo, ibare itu I moini chegu, kotage tage gase sanga, ma je jeng na bataban gisto emelala. Amu bare gela any ni nyonyi tebe chebo subu litebe chebane.
3: Aso kai kai ejek so ejek kwanyi kime gini boisho kwa batabani?
2: Na nga ba kwanyi ka lago sinye igote nyama goza. Mati magibli ni mmure na gina wa kwanyi lan.
3: He.
2: Kwanyi ka lambare itu langa. Inga ngomia ilanga kwa kwa wanjebkuri. Kele ba fisa na kwa kwa jamalani dhabini. Goro dhabini. Itara sile iska amos wiko unewo. Hei kwa kwa jamalani gendawo. Ima mwana ngoro tagi bota ugele kibendi kibaki kwere ya.
3: Tagi la nyino? Tagi kwere no? Anas kagi bwa atis gechengi jekuri rabe ni kese? Koro?
2: Tagorektao? Aja kwa kwa mis bota na jomba wa makite bubucha koru na gosis. Aya, konyo uru bota na gana mungo wa kibulis kumaru nye gosis.
3: Yes.
2: So wage kwere na bata wa nungu nanga ito gago me ima. Ago nanda nama ya ito uchuto.
3: Ago to maa ngu kwere zinu ni manai. Mami mana nyeloko bunai.
2: Mami yeloko bunlaze nis. Inge nina ulaze ma yelwa fisis chuba wachi. Kuri nge ngi ita katu lai nega ii tuwa kpole. Inge mura na wasi nye limo ali kwa te mwa wansi maa wache kibu watyo.
3: Ama mache inyoy. Mio telege tep tosi nye. Otko ti mache tep school fees chiba la kwete. Ita ima ni angako kasa nyinyu wa gila kidadisi na kupenda. Inge le nungungi nyege nanyi. Inge lo ribu nga pesa. Agile. Agi kanyut korkore gile. Ishe kanyi nyaira we dadi. Kanyi nyima nanyi. Kanyi nyima nanyi nga pesa. He. Awa pe koro uongo uti ngoro kutile nji. He. Kwa ingi turge lione ni. Inge le kotura ingi uonje kuri. Kukamure kuko tay. Hmm.
2: Mpo ya testa nga lega romance, nye testa school fees kuisha wewe.
3: Mami ay. Turi toko buatut kwa ya uromanzo?
2: Mwagi buwate, ara kipo kukte nene. Iger kaburu, iger kama sini nami le. Kaya bu ya miche mula ya tinga. O say na mwaka yiko stress. Mwa na nguanyi nga lakene, kwanyi nga lakene.
3: Ko to buwate?
2: Mwano to legi.
3: To buwate ne? Oiti ni bwana kwa samure ni akomba tini mwa kwa samure ni ana ngi kwa shingi kimpin ni kimpin. ana okwe ke manjo wecho ana wo miti mi turgo utwoga we fini kingbin chamge
4: mesinga
3: ana wo miti mi ne madurgo utwoga saite
4: anget isusi anget mara era girta dino barin
3: yes
4: mara mara ko nitu ko tani chang drama
3: Chang in tuku kipchichini?
4: Chang drama sani ini tuku Chani mwana melaino polo wole ne
3: Tinye konyanyi ne?
4: Yani tuku mash Tuksit kuturi gintu wali Nakinye kuturi
3: Omara kontes tangi ni mwagiri bi?
4: Iyi Kukuna wanda kuturi tete nakai kayu ka
3: So, magelo cha mege ubendi timinis?
4: Upu nanda. Ngele si timin outside yun eh. Outside yun ko. Nani bari yun ati ito chungo mi.
3: Ha eh.
4: Yani kila kito ko sa awas.
3: Ha eh.
4: Ko u nanda ko yoyi ni. Ko yoyi bi kicha chango manda.
3: O tia cha mugu lelu. Eyo ko wana ira ka besa. Aya, langat. Salah.
2: Susi.
3: Yo.
2: Yere kwanyi ngalawa sinye nangu nubo. Shinyo uruchito. Kwa yobu kapchaye. Nagi watre wono bu kapchaye no susi. Kongete langat. Subu ibaga langa. Itu to moku huigo tumko liyange. Kwa mbeti nyurte mulango yuno. Neto ibongono se kuonda mustenga chaye nsa moja. Agi sibi itu angele yetuwa baisa atesawa ituwa. Agi nyo itilili itu. Pagaja ngurko itu boyo langati chamu rewote Omara chamu chuchuni langote chamu lakwete
3: Ichamu chego?
2: Kitanda ko mochomu Ichamu chego kitanda mochomu Mochomu
3: chige mochomu Igere gino kwa kase Amun konyonye telo Mugila oere sachine koroge labane Kwa gilo kwa nye galage Kuru ito sak loge Akwanda Mi lakweta ine mingin Amun to mas komu chisukubo kubure ngitanda Nini kwa matoko chuchuni pake Itu lakwet kok ai begi mogi bo tu korai gema ngorai juruwe boyote ko to te ba nyalele ni kali amaginem kitande num kut kumingi lakwet kenam kitande ta genna gugunji lo ubur wak lakwet kor gema ji inyo kitande ta boyo pane juruwe tugul anani ni magimwet korai utiligi tu kut ko ka ai begi lakwe maji bor ko tuige boyo ko ta be guri so rangu leji ko gir kama singo leji so ko yai he
2: Imagine, Ina manyi ngusu si ati ni gana kwa lupchani ki usi nge.
3: Uwe chungwa ye.
2: Mwona chomu ne kuwono. Sikoro nangu ite waro ngu kaya amin si ati inota suko chomu ne. Chomu ne.
3: Uwanga kibelta erise kengo.
2: Sano mara magimwe. Akeba sikoro nyo kegechi koro ngele. Ukele umurte eti siki ingele. Akebe ibirgele si kegechi ke usi nge. Kisu si cha jebi ose. Petu ne mwe tise ko sande tu sande.
3: Aya,
2: mabukong si John na kacang agay anda uno.
3: Direct.
2: Yan na nyo lang agit yung yano ko lo yun. Kung yung ko ngole ninyo lang yun agay ang agit yun na ba amumilo.
3: Yan na ba magitay bubu agit yun.
2: Na ba magitay bubu? Inyo ro ko niya lang muri niya. Ningo ko lo yung ko boy. Kwa chuka wisi, chuka wisi mide kugere lino, amune na rubu na mangueno lino. Kwa chuka tapuris karong, kike sawe te amibe go susi.
3: Yes.
2: Suko mangme kule, kumami porta orito.
3: Baga chuka sawe te kibara mambe, yinu pari ipopoto mas.
2: No te ata.
3: Magaita.
2: Kwa chuka sile mide kumangbi magaita le suko ngeti.
3: Kwa tapuris kugere lino. Kwa
2: tapuris, kwa wisi mide kugere, amune na rubu na mi.
3: Aya.
2: Jadi susah tak ada marah kamu tu kiamat tu lino kamu ni. itu kurugai cuma ngomong kamat keaman lagi na. Ingat nangom mi lupjan orang mi lupjan cita na lupjan itu sama semata kamat ke. Kau aja kamat ke aje cilana. Ibarat enam no tak kurugai cuma koro. Kau sih gaya ramon dah murah ni bolu. Kau tiengke ucapu. Aga alian ama migo. Awal ngah alian kau nama ni ni aledi. Tengah sen. Ite je kau ngong. Ni ada taledi ni ite je kau ngong. Kau suka telal kau ini.
3: Elegi bunde.
2: Elegi bunde kau ngong. Suka telal kau kau ini aledi. Tengah sen.
3: Mamurenik
2: na lagi mutuna sih ya, gua aja pimana murenik oleh ibu renya nama aku ura, so katelel gawat kau ini ibu murenik kuanda, ya ni ibu alat istilah leh nego, ibu alat ina naga inai le, amar dago migo unya gun.
3: Aku yang aja rib kau nyu.
2: Aku rib kau mungkin nais kuanda nengom guru ibu kau nyu.
3: Aku butenya berber, enu unne, kau lebut itu anggo tayar gubut kau unu tanah ini.
2: Nama mila disi berberu bunyi, lalu gosir gak payah tu. Kerana agak-agak sebagai tuan bawaan susi, kalau macam bawaan tu nyuwun, ada nyuruh si ta share ku hati hati mana nyuruh gosir inam demulah angoling ke kau ambet kau miu,
3: inyuruh lakwe neto kau mingin ni, inyuruh lakwe neto kau mingin kau tu ke enreyu, kau tu ke nyuwun. Yang yo aje je form ni last time elit tuan tu iba kau, iya acam si elit kau.
2: Inyuruh nanti bambas kawan dah, tapi kalau kita nak bangun kami bambas,
3: ya kan? Inyuruh ni angin nama macam angin. Noni reki ni lakukan bambas angin dulu deh tap kita anda. Woi coba eh.
2: Oh, nasi gerei ni aru nanya. Kok korang ada ni? Kok lenjor ni? Kalau anak gua ni kan, anak gua bersih gua sih nak kau anda bawa nunggu. Ahle gol ya. Kok lenjor lemata ya kalau lagi yang kita anda tu nyawa rok semua. Kok ni barai gerei sih bangun ni makan sapu ni sih. Mee buji pura buji ta mamma ta ye. Chamu lup jana ko chuchu ni lakwe. Seher ko etiat ki ye chapchi shura ki ye chapchi wardrobe lai na mami ingora ik wardrobe kanyumwe. Ipara gitu kitanda mee ite kitanda. Oka kipa kachin ki kisiru ngu bai tini chepo. Chari ibe teta ni lionan imi gitu lani ngeitu iwoje ni televisha. Mache nge chita chicho anu kuonda age mbi kuti inge seher ko enate niti ni.
3: Yes.
2: Tuan nama gua berasa tu mahu yang gua kuit kalau gua kisir aku anda apa nu kelekor dia.
3: Mete begi.
2: Kalau mahu aje mata gua tepi. Tiada orang semua. Yang naik gua kuit kalau mahu kira orang China orang juga ini bawa tu cote.
3: So magmu aja kaki sisi. Kamar aja.
2: Yang gua kisir aku boleh sisi ke aku tarik yang gua kira semua tim mahu cerita ini le mata ya aku le mata cewan ne. Ayah, ini mahu guna naga semua ni je meet ni. Karena gelap agak batin, nanti suku ayah boleh ojo tahu kuangat nanti.
3: So ojo ruat magu mahu ojo ruat geli mah deh berboleh ada.
2: Mami never see singe.
3: Ya?
2: Agi ibu boleh.
3: So kabaran ni stress?
2: Oh, ini mahu ni ngah sebab aku mahu. Ini mahu tak boleh anda mungkin tu mahu tak boleh anda nyunggu aku baru 5 seconds.
3: Salah.
4: Yang kange ada susi ni, tapi ni kat tarik si kemandai kau kimur ni kan?
3: Yes.
4: Kau yang muat jengke koman.
3: Koman? Oh dia mahu lelue.
4: Cuma kecik ni orang mana sekarang kita mana miri? Kau muri dah nak kita? Ni ada cerita umma. Mana kau itu? Hari baru ni nama kau tiada. Nani baru terucu kau tak siap ni susi.
3: Yes.
4: Iru kau kau siap? Kau mahu kau jengke kau mission dia nak apa nama? Enguruhune nekuruhge. Tuingatlete isma anga mwetu kumwetu kwa kekisi kutaka nabu kitambayate. Ako tindi nyunda nko mwete en kitambayate tulijine kukaraniti yata. Sukuta onyuru wakane amucha wabajwenji. Mama kura mbandoipa ochenga agene kwa nina atinyo kutaksi yeti ronda kutoto tamele kusie. Amuntilili yata. Kuna mungatu. Kuna roki siyete. Kukuruhge siyete kabisa. Mama amishye siyamata. So, acha kutilili itule disi. Ako na sengi inami nalega romance. Komisa awa nere ata. Magumwa kwenye tomo wot korengi ngurae genye chusi. Kwa hako naam kukurega wot kitanda. Umaji ngurega wot mare wot ngurae genye ata. Kutori expected down wabura atuliani angot. Wamurene akukurega wot kutoma genye ata. Nina wande wot agye ngaka sakitio. Ala wangu kitio. Ako nget. Ako rugari. Mago macheo. Mago interested kakita. Nina wano wot tokwa saa itakia toko. Kuma wakwira amoni.
5: mako interested ako mamache matindai feelings bayata kau kiti angaga kiti tak kiti kibendi kiti na mbaga kiti gelele kageba aga isiko ya murchi kumba kibendi yako makechi na koroma kibendi kiti agewe gelele mwa agewe rtage ako tuwa pietu
3: suhi so yo achege chap chiki tena ba magite bebuji
5: achege chiki jam na ba magite bebuji na angkelele kiti kau kuro ni kura tango to ti kuro kanya lagi enge na rawe tamu
3: ni
5: kanya murinde
3: Imagine Lian arawet agenge I lelene kuonyi lele kuonyi nyekaliani nyi
5: Mamurinda netinda ne achoko correct ness ingeliana nyi kuonda akotiril kuonda nyi chusi ko saita ko to tikwero ko timuchi kwero ko tikwere no ko tikwere ngechereta kwanza anga line right karo no matri ko mala yenori sikuita paso ko toy toilet ko lele karo ko to tikwero ko to tile ko ninge o kwere ke mate mami lo saina I kwere twa ta kuonda netili Ani am betulin kau anda, kau mami itu, my boy anak feeling sekarang itu orang ibu nama itu yang ini ruboyo.
3: Ia miri lebat.
5: Ia miri ruboyo tak itu liya. Lagi ni am betulin kau anda ikut rasa itu kan tu ni macam tu tipu orang kerja ni macam tu tipu orang nak korit, nampak kau korit ikut orang korit. Amu betulin kau anda, aku anjing kau anda, anjing kau anda tu betulin macam tu.
3: Ah, so gini apa rito kau anjing kau murinda?
5: Murinda nega apa? Murinda nega apa?
3: Yes.
2: Nangku mui tejalan murinda, lagi nangku mami galat. Koran nangku kau nyanyi ngono.
3: Mila nyanyi?
2: Kira, nanes kau mui teje semua, namu mihu tu nanes itu nye loki, gula namu teje. Saran daga mau nanyo.
3: Kalai, mii cipta naga lenya. Kalai mii cipta naga kamu ayana gula. Kalau aku nyanyi kau mau responde ni. Kalau cuman ruwet gitu.
2: Yara mo ko sa taga si ko lang naman gibura mo na yun gibo iyota wigo iyota. Nang ako mo ite jaga si murunda mang ako mo ite si ko mami galit ko raw.
3: Inyanyi.
2: Ingle ako mami galit kaya undo mi murunda niya mo ako mami galit niya.
3: Ko kaya kaya.
2: Anan.
5: Igeri niya depende. Ina mo ni kero matungo at kumurmurene ko cha magkuwanda netili mabagkuwanda niyo ko muri taga ni. O tamurmurene anat kaya ko magkuwanda netili.
3: So kaya kaya koy gud kaya kaya gumuri muri ni kote lilit ko ano
5: kote lilit ko ano
3: yeah
5: actually
2: gumuri muri ni giyo ay yete lilit gitu tu kul gumuri muri ni inyo lo nga ano chane kaya
5: mo actually ay yete lilit gitu tu kahit
3: ano yung gumuri ko ano yung gumuri ko ano yung gumuri ko ano Lagi tu rumah kau ni?
2: Anje lah jangan malah lucar ni kecamu koru tu yang lebih lucar ni koru ni ada sama sebenarnya.
3: Kita hanya lagi ne kita ne nampak lucar ni kau independen namun anakku ni kau si nani mendi nangi mandai subuh ye nere ye. Sini kau si tamure ni kalah kau le. Hai. Ibu kata ni le ni kau tu kecamu lucar ni ke nore kuniko.
2: Kita nak unah unah lalu kau unggaroti kau umbur tak kau anjang kita bengkai anjangi unik ni skop mandamu.
3: Hei.
2: Aku unggaroti. Muri unggaroti. Nanti saya meslupkan.
3: Apa gigi lele ni? Kita nak unah unah nan muncu kau perisi hati nak kau kure ni kau kure ni.
2: Aja.
3: Nanti
2: saya meslupkan aku muri unggaroti.
3: Hei.
2: Mati bengkai kure tak kau ni muri unggaroti kenon.
3: Ah, so mati engkau perisi. Kerja aku anda nak kurung kalup cani.
2: Eh, kerja aku anda nak gopur gitu. Kalup cani baru itu as pun ulta. Kiri kiri kita nama tu orang si hati. Kalau saya boleh ulta, no susah apa sah.
3: Hei.
2: Ko cian aku kalup cani kemi garati. Cuma ibu garati kat sini lagi itu aku umai.
3: So magelis perisi hati.
2: Eh, magelis perisi hati.
3: Ah, gua tu kalau kita buat aja, lele rasa ni nol, gua nak kosong gua kanai. Gua jam-jam ni, gua jam-jam ni, gua jam-jam ni.
2: Kita lain, swali ne kateb chichikan kokale ne asusi alen acheng komakere
3: kateb nanga kateb kole in kokale kateb ne nye kongonye
2: maata le yele ngo
3: Ang ilo si Juna style ko, Leon na style ko. Ay, katep ko lein, kole maoche ka ichopchi style na baka. Kole ichopchi ng itinim ba timi?
2: Eh, gile pichu, gito ngong mo na gana maare dole, ane sa mo ichopchi ni ichi baka. Kole, eh, na baka ako magibirta, agibirta ni imba biya mo ni goya e na gana. Eh, kasi?
3: Kwa ano matibe na baka?
2: Kole, na baka ake ngoleng ito, eh, Gula magbito ka metab lo gula nimbat tinin ko kapan na agen na kaya ine.
3: Hey.
2: Ah sa ngayon lebak pausin din mo rin yung mani. Yoro ko mo may tingogir o lingko awis tingogir. Ay kaya ba nde kyang kubre ang niya si kibis wise kiti.
3: Ay, chamo ano ko chikwa niya ko ko kubre ni kamsa. Mama Derry. Yamuna Mama Derry.
6: Ata magkumana.
3: Bye bye kamsa. Amune lemi. Mwanga lechu
6: kamngana ni na kuwa dangai gurene
3: be independent ni
6: kijanga mita kanyana
3: ha gurene blanget
6: kale
3: yes
6: kale tege ame kale mara gomur kwanda iribo gomutunga kwanda ngana iribo kusunga
3: Yeah, aya, aya. Abari ndio hiyo?
6: Kutumeibu sabuniti.
3: Eh.
6: Mami gine ale imaigo kongeko kumwetunga na pangi. Nangal rabisha changi tajenna sinienta unka rabisha gu. Kaige rabisha kieti nye? Asika vietko chamini mito.
3: Ika sab langato? Kagile kutumeibu sabuniti dadi. Kokile sema ketaji ni ndo ngetaji ni rabini ko aya ngae uwa kabisa
6: kikiana pasione chane kere ke bite ta de sona ora ise ki kama ko kwa madam nota sawa muati ne blangate ne ko mnye ko leki ngorim ne me korga amura be shaki ju ko ento pene manande koma ro ko ite ni ko penda mi ambile ata kya Kalau bahasa melayu tu bapa pergi editen lah nak. Apal ni nak bumi, nafsu, apa macam ke? Aku boleh pun kerja dah miambil. Aku alai ke? Kudkun ni enggak ni lah. Ia illah cikgu anda nengung silval itu asal ngata. Ibu hati leh kalau guna.
3: Aongke lebih murni ni mana murni kaya gelo ko mual cikgu anda silval itu?
6: Cara mana kamu ngan? Macam berita ke atas pelanga?
3: Ani buju, ani mama Derry. Pa kagila okwe ko moririjini yo, kagila moririjini. Kagila irwe gitio, meri sabote ni boyo atoko, igonu romance, megonu anyinyo aki ko bibarak boyo. Urwe gitio. Yes?
6: Yes, jini.
3: Yes?
6: Kote
3: ito ka, Elia network. Mama Derry. Kelia network, where is the again and where again you do go?
6: Mandana
3: Gignono, Mandana Guego, Mandana Guego, and to look at us, DJ Bongoman.
7: Hello, Susie.
3: Aribusana.
7: I'm on a studio.
3: Bye bye, studio.
7: Yes. But
3: Yes.
7: Kundi baru le

0: lelen alo to pipo konyanyi chito ko lelenin ngikweran korun abara bai be ko ngwan netiano ko lu wose ngo timbe he
1: ani yere nyesuse
0: he
1: mi murane ke monga ngo kweriza nge ogoi no ndinde ke lo metu na ta ogas no ndinde tsiande nyo
0: kalian
1: ina no no ndinde ne monga ngo kweri sisi nge inge inge ni si yuru tu ne yana yu mini ndi ogana
0: he
1: kosi yana ne ko tapom benes ko lengo yo tu ges ko pamba ngo losu si
0: ku kweriza yota ni
1: sisi nge ko sisi nge Nego sisi nge, ngo sisi nge, nisu wani ichiriti, wachiriti. Uri bare igas, mwani ombo ngindi. Mwani, kwa wabiri. Osana nongo isaki ta chito. Ruti nko hawe kipa sueto liriebe. Kya le metun.
0: Aja kwa matukul isma nandi yak tukul.
1: Aja kya sukiyan jinna gitio uno otorna kapasa.
0: He?
1: Yana ne ga tapam benis ko le ni ko yotu sa ko yana ko jeru sa ko wondo ko ma yotu le sisi nge ko le mu
0: ni gi me mu a jogi nye me mu ni le yai ko le
1: ki yo ta ngi ta nya or ma yo ta mo ngo bu chenga bo set
0: eh
1: ki ga ta ga na bu cho su le na ngo kya nya ko le ko sisi nya ni ki ge ryo ni biri re su wa nge biri re u ko le le ko ko le ngo le ngo wa ngo eh Kanu guri guri bare gas kangwani chibong indion meto yu kangwani titi kabili yo kabili ra mungo go chiritenge go chiriri go chiriri ama yo tuge o suzi le go chirir go chirir ane u moita nongo giye no ma go ngeta go lule go chiriri go le le cheis
0: ay ge ge kasi
1: impe yo tio tuge
0: baby jesus jamge abuju Baby Jesus, jamge. Aisi kwa kitaba maraka nyinguru ya gine.
1: Kasa wanyinyuwa.
0: Kasa wanyinyuwa.
1: Kataba mwen.
0: Hii, kataba mwen. Hanu kutkumia ngino kura achama ino kwa kwa cham jepi oso kanyi. Paka chavaka. Kolo kungi kitaba maraka nkwanda nyende. Hei.
1: Hei, chamo neyo susi.
0: Hii?
1: Kwanza sayo kesi kuote.
0: Hei.
1: Agi. Sana mo garu gere barage nye nya to nye iburi gere ga masi ni face ngeli la kam nyuno
0: eh
1: agi na mitie ngasi mutumba ke lie gi lenje agi pambana nye le pamban agi morongo ri gelda ngonyu kidogo imwalo uti le ina min ina mai ni le
0: uma cho bar boyje ko
1: he kogama ilio ya paras pagasa nye ngoga
0: he
1: Agi morongo ari yenda ngonyi le agi nama mai ni gi nama mai ni agi agi tuole ne bara gi le ni
0: Aho sai na to mo ge gutu yani getie yenda ngonyi getie in we
1: Ke squat ni an squat
0: Yes one year press up
1: Pa so ni ngete sagi ribisis ngete squat ni agi otuge
0: He
1: Ko uno te pa Aningiyo no matagamwa
0: Agi ngorchi gelda boyo Ako ngeta gine boyo matkuru vlad kole matkuru vlad kole ngo tienge une kole kutienge une kole ako burwani one what gere ako burwani te kolenjin ako gere lechutito he
1: anago tere kibilo ke
0: sugo tobe
1: sugo
0: tobe lechutito
1: he sugo yo maniset kole go tere kibilo te yo to maniset
0: he
1: Hotel
0: lain juga dah mahu nasi. Kali ada negara juga
1: lagi kasi barang. Barang aja, barang aja. Iro, soal yang kita baca barang oleh, lepas macam mana susi?
0: Wah,
1: hejis. Ayah, misalnya lah susi ni tu enggak mau nanya.
0: Why? No, tenai negara banyak ya.
1: Iere ini apa? Kiru yang kita ada ini. Kiru sigir bara?
0: Yes.
1: Kukore mure no mwen kotele le mwen. Inge tale de inam. Yanis kwa chuti mure no gole kono mchi ni suet royus.
0: He.
1: Kuipke li kuko ba suet isko tuya suma ni seetak kusiatas.
0: Oga tien mwen.
1: Inge tale de mwen. Magotele katia katele le no niyeng tana. Tabang kukiru yeng tana bara. Kuipi ni irate suet kili. Irate suet kili.
0: Irate nye de tak suet ingwa lile.
1: irat inyendet ak suet ing'olu iraten kelyek is ako sanon kokanam kelyek chuton kotienge akochutu yoche kochutun eune kouon kayotun en kitanda ngweny kitanda is kokanamin eune ko sanon keraten kelyek in suet chekuye
0: kaanamlaeune
1: is iraten kelyek suet
0: setaniandani tinya
1: Susi
0: yo
1: ira nonda agaron
0: onji nai neta agorogai
1: nonda agoron ko mole no tole ne tindo infections eh ta goto ma infections ko pa ba chega ngot ko tinye H. pylori
0: ye H. pylori ko ne
1: H. pylori ko mianda aga to ne walsas lakini affecten in
0: ngalega uteras
1: affecten ngalega uteras ko turin ge kwere ni gose gi ngwan mami gi ne te gose mi ta ba chega infections ago chega na H. pylori ni buchi na no ni ona gose gi ngwan ge kwere ni na go infections sho no na ngwan na ozi ni na ge kunu le ri tu ni gose wo to re la ngwan ma
0: ni gose wanga gi ndi bili
2: ina sabote ni independent kara kidogo igere kara ya wache kwanda kwa kunguna ko ne ta go chesa ne ne ngara ntinda ke ne mago tuche ne ngonye kara
1: he eh cha na ko ni nyogi magile tu gene
0: ta ne ne ne ne ne ne ko komle no blanga tine na gamwa gule komle ne ne ko lele ni ngwan ka mi mani ne tinye infection ko yon tinye infection kwanda kuko se mango ngwan ma injo ndia ko maga sot ko laga ni yes
2: ana lugu chinu ikiriche kwera
1: ingere ya mi infection so
0: eh
1: ko ngwan mana ne ni ga se mana nyana ibarot ko ko lego lugo iko se gi ngwan paka moye to rito li ngana me injo ni mamina
0: yes
1: so ko ana go H. pylori H. pylori nguno no ko go affect ni utarasa agi vagina odite vagina so ngbari ekwari ele go ngwa so e taba go jega yo jaba go biman infections agi H. pylori
0: a kate ba go gora ni gole kole susi independence ka goro anya te sungara a mi ni ga te le ni gole
1: lakwet
0: egale sibu lakwet ko la bola kan ko chuchu lakwet koro ko lo gori bare utite te ko me gori to ara mo ginye chita ma ara ma ga nyam lakwet ko bogori ko bogori nge ko bogori ko bogori ngwe ngoro ki
1: no no go pretenda e mush ko mine go chin ko enjoy ni tua ngor bare gi chapchi go nam go ko go in ko go bare ne tu ke mami ane konam ko kwa kwa ngwanyu
0: ha kate bage ni ri gole kale is kale independent kale ta moga se ongolole mburge ye atinye nguni ke nyishik a sigisi ko ngete na tungwani kale lagni maburge kaiti kale unige chut ice kale shida kone aya
1: shida
0: hi
1: Shida no no tiene abortar chito male no le na ahorita ahora go family plan que ni lo que va family plan ahorita no go gelato
0: mi chita le gasiro ta gile le ngule kolo go na nyune ni kidinya anapiga nduru ati analia machozi ino na go intinye infection infection ino no Mojina ile kaso le mogase burge yeta ishita kone ay.
1: Kole isu singe. No mogase burge yeta ita mi chita no una ne sikto arle de ne sikto go no ano.
0: Eh.
1: Na gaite. Aba sa ta ga ko rute ga family plan ko girgit kole no gire no ga gela tare ngin gela girgit ile go mo mo te be yot.
0: Em ara ko ta to tip to na.
1: Ko family plan ngin na go girgit na una ga gela te no ngin je yo se. Mei gose koite titu oloto ane mi boto tile tage kura ni go tage tio no boto jamu ne nya family enga una agilate nana
0: una agilat gonda na mure nga
1: kuondo se ane ska cha bis example ole su na agilate kuondo ya ne chongilate
0: cricket
1: mure ni skile se mata go go go goita ske sui garlo
0: he
1: ko family plan nga go uai na agilata ka agilate na ya ne koite titu porta
0: haya haya ni gwanda na gatep kule kale to mwajine one independent kale mami petute ne chobe barak kale sururchi ngitjorit orit kale ni bari le ntaka te ay barak kale ko lacha akasu nyinywa kinondori kale nitay nte moy ne won we independent ak susi konet ke go jobara oh kale le mami ni ni ndo ori aya
1: ata se si susi go ba setwa na si na na go se kibindi ne si go
0: ro kase kase
1: na mara moy na ori mi ni ni ndo ani ni ndo go mi mi ori to go mi bara la na sana sana go mi ba gura nimasire 1 inch kaya sa
0: yes
1: onyinyinda ko mi barak yu ikwere akwere ni lei ak imuchini wone ma indoo kinemu ichili ilei wendi umi ng'endiot ileni kwa meto
0: yes.
1: Ibune itikab eliot kwenyet ikerere ileni kwene ikerere itinye ng'endiot ak iweku sai non ko siani king'wereren bi ko ketimen yombunu beekab
0: chibo
1: suro itimen ile aki birobire busiat ileni birobire monyezi kotorinde ile kidogo nimasire ot 1 inch aki iwegu ichoke aya yongaita kotori yasanyi ile kakuonyonyi ne moche ne ing'etany ile yan tabandaban ile tabandaban indes komosi iguye
0: so amasi so mangi anga sirin judi mgaleo si so mangi anga sir judi mgaleo kala kutiontinye kuondo indi endometriosis chepsoliat kala kongwan sex
1: ini
0: hey.
1: Endometriosis kwa genga H. pylori kukula kwa kyo judi mgaleo endometriosis ni moja me igu igere H. pylori kuna ame kwa H. pylori kwa tago igiyo endometriosis
0: yes.
1: Ni moja
0: nge tengo ko tatungo nyugo ingo
1: konyo go na mango agenge kiyono
0: haya testai kagas moje dai ne le bo nyinyindo
1: anyinyindo na ne go mi le dis che moje ki torchori tugulo kule geshin
0: Ago yango gigeshi kora eh yango gigeshi oritchu nanu kasaka ngindo oritchu mureni yange ndo oritchu maticho ki pambe igeshi ni gorista yange we kapesa oritchu ngotori gas no blaze enyu ikwerbuchile agito aste chilenge nomogichoki itaste chilenge itaste chile agu wanigere ileni yes
1: Sosi, ingene man bichu wole mi kine kibare cheese board
0: mangel
1: ingene murene cho wole mi ten kine kibare cheese board ele bis
0: tungo gane
1: kitake nani rokte siyat ile irokte se irojes pusiyat ile nje iyo se gina mugul nemi iyo mataka yekwer deme iyo se gina mugul nemi tayuna nagaige atender ya
0: Nublais. Iga so uangure met tapti anda kuli. Uangu e in bulukia.
1: Pas. Kuya na mosi na ilogo ke kuerun. Iga so ibara inde si kuer vose ati linje. Iga so kuko sipta ke kio ata chuta mi ibara ski sipta dameta. Kuko sipta ke kuro ata ni. Tendari anda no ata enuri. Ani shispo. Kwa mata ya kwerdemet kwa nilenji kwa lego se kiyoto rute kwere mwanyi sete nda ayuno. Temuwa ipambe ni kukostoke. Kwa mata ya kwerdemet kwa wego kwa kiyoto.
0: Kwa hino wuyu?
1: Kwa chispo zena ato. Yano ya inu wafe ni romansa kini. Pose ya ngongos. Sirokte uti ilenji iti nilenji. Hey, sainon iti nye ngendia uti ileni ileni ngendia. Icheza nye ngendia.
0: Ako si yene kwa ishingu ni? Siyani kwa ishi nguni?
1: No, tiyata, kiro.
0: Mitani?
1: Sae no, ini roja ileni, ichuchu ni ngendi wati, ichuchu ni ileni, aki chuti ileni, ileni
0: ya,
1: nga,
0: ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya, sae no, ni ichuchu ni ngendi wati, ileni ya, ileni ya, nga, lata, ile, email me ila si ilihani, iwelwele, nga, lata, so.
0: Enanga, itaraka,
1: Hey guys.
0: Ke ke le email da ninyi?
1: Koro. Ya ne mole email iwe lwele ngala taile ni tindinye ne zwone kwero kwere ngala taile.
0: Kule?
1: Eh kwero kwere ni le ni nyende atsi le ni le.
0: Ya?
1: Eh.
0: Ako imwoini murenik yae kounoto en yu?
1: Yoche. Ara inanyun ochechuk tuguk cheguk chotinye. Kane okemwet kotililit ak kechop.
0: Kotomoche anyun sir kaa murenik any ile komelai.
1: Ko murenik chebo kutit, nyoru nebo kutit age. Lesikere murenik kose king'wanicham nebo kutit age kole kalyan. Kotiengei akine romance konon ino, mamile, mamile.
0: Zala. We Kingpin.
2: Yes, yes.
0: Kingpin, omwaa ngot omelai. Omwaa.
2: Igeri nyesusi?
0: Yes.
2: Igeri kwechek emele yon kakinyoru kakiname ngoron tililindo kwechek lakini echek emele.
0: Yep.
2: Ngot kwane omele ne kotonde ngelepta kwa ngotachun ngelepta kitoko.
0: Yep.
2: Ala kot kwana ndi ngelepta kotonde ale ako nama wana na mengkuti tuwana chutu ale.
0: Wani yubu? Kuni nitinye ma ngele hii mwae chi marakwa tu independent mi nakoyo sinye saisi tima nai nukoyo manai aku mi nenwa ine mingin nukongi kuunuj
1: Suzi
0: yo
1: ama si chayne ni telegram igeri niyango kakiposi yankiposi tenye tloga mshigisya chone boru kurubi taga nekibara general meki
0: aunga general meki
1: Mi pusiana mi ota tete kot marasa te mela ke besio. Mi pusiana me samis tinye iti gabelio che go en che ipu ngwe che gerwe. Ocha gabo anjirira kot twegitu kot twegitu una esa lenes ke ago wanga che ngwe iti gabelio katele le kiri gerin Kurwana no chombire sarato bichae ni nyumite sarato kiri yetu chombe no te moet kolele. Kigure no nye.
0: Chongore in weil ana gure ne.
1: No ndele le moet
0: si. Ore weils.
1: Pas komi bose ta ne mi no go birge bicha. Iti gabi le ko weil ne ka telel kole an amun ka tor ngwen ka tapot kole ka tor ngwen kol. He che ni ana ndoi ta gier Ay, para ayer ngendio, anda nyini ko mabur ko ngendio. Kabur ko koigea kit age ne ka levelit kole ana. Ma ngendio tamane, ana kabur ko levelit pui kole ko lapa gana puch. Wale wat ko pusia ata ene ko mama ama ya basa. Mago no, etabata.
0: Mago no, eh. Aya, apa cek kayak kasih jela ya paragi jela. Jela.
1: Yo.
0: Karibu buju ilia.
1: Harus.
0: Karibu sana.
1: Sampai.
0: Kira kayak jamu kan nggak bisa kuturi lima sih sih. Nggak nggak bisa amat kita.
1: Kamu
0: suka sama kamu lagi nanti bercanda sekarang. Mau aku tuh mele
1: nengung.
0: Mama es?
1: Mama
0: tuh. Onge mau aman yang mandi teh. Onge mau jengen yang mandi. Mau gani kamu sih?
1: Ini
0: jam mele kan ini jam mama sih. Mau gani kamu sih?
1: Makanya siapa gutit lagi nasi kira anjur nawa gutit ne cucu nega apa sana ne yoto nega anjur siapa gutit mati le makanya.
0: Ya?
2: Aja magi yui, aja ge cucu.
1: Cucu ne siapa gutit lagi ne?
2: Anja cucu doro anja.
1: Ima ni anjur nawa terasma aile cucu nani tu siapa? Ia ni nawa terasma.
0: Maranji nanti tu.
1: Ara le ne juga mu.
0: Nale kutu kukimai na ati ta nyimu wa yae. Nibota bae?
1: Mae, nibota u negiso wa manenge na kubo romance everything. Ngurigele utoma style ni kuyone.
0: Kuchome?
1: Pagaja nyimu. Pagaja nile ningiru missionary. Nigiru gila siling buto kuyo. Sata ka wechana abono kutkoro ngalume ngwe moe.
0: Hmm?
1: Lele yai wa misionare kila.
0: Peshe ingebe nambo kikutunye. Peshe ingebe nikiita keldo. Ngele mina ngekutunya kiita keldo aenge. Woi woi woi woi woi woi. Kutima cha se kai waji. I tiem no ta.
1: Susi ke gore aeroplane.
0: Aeroplane no ta.
1: Aeroplane ke tinge ta ke ngonyo le. Pass. Aeroplane Irway here, Baron, you will get like a straight. In a bag, Cognaga, you boy in Cotty and Gamoran, a wonder sticky kids. I again the bill, it's where the Roy Magawi, which I now got chill, like a Congo, the Murenigo was a woman fighting a moon, Cajun June, Busiaco, Lava Chill Gable.
0: I'll go here, Baron.
1: Mista ile no kikiwezi ngapa saba ike itu tayari tena. Age tere kimilo chuno uiruge ya busi apara ka ino na. Yana ni gere busi apko une mi muge ya tere. Une mi sani unu wangi ndi usani tena.
0: Si nga.
1: Aya, a mista ile nita mamo unu susi. Na uo angila poti. Anye ni gere nguen, maanye ni enge tanda.
0: Mai nguen yagi. Macam gitu nguen nyai no tan.
1: Ikhira style no aku anggur lebati. Apa imagine ni anggur lebati?
0: Yang kau gila catch on your max.
1: Kau gila kata aku lebat apa? Kau gila lebat apa?
0: Kau
1: gila kata aku nyebat apa ya ga? Aku lumba nguen dah gitu. Iyo tu let you no.
0: Kau nyobara gul lewu anggur tige.
1: Iyo lumba nguen dah gitu. Ingo chungwe moet ak yotu letuna osai nono ku wonge kutunya mie kutunya ke yotu buchile getaya igosa kotinye chi sport ne ana mana ngosipta ole ngosipta
0: wokto
1: tapke gororana kiriya bena
0: inge minje mange ngole ngele minge nje mange ngole chi sport kone kabe muna gere chetepe gole
1: Saya nak kau jaga okey, murid ni kau kisah ni, aku nak megi net kolej.
0: Aku magi nak megi net kisum buti gigi je, uan mai ban.
1: Pole.
0: Agi nak jawab ni pole ti lej.
1: Ya Yesus, dia mai lembang gigi je gigi net, gigi tu mana mak? Awarah nengen kau nama mana meski net? Ikan lagi itu nak kau anje ngeta cakap mana? Ya, bunyi tu kau guni gana mangi ni, aku mau.
0: Walau aku nak garis segi gaji dia suka nama gul.
1: Kerja letis no nang kau kelesi nam muriat suka nama mana mas kotelelo.
0: Kau nama mana mesi?
1: Kau cuita nyumba balu.
0: Ini mana aku buat? Nila nam tak sih gul leh. Awan musuh kau nyebara gol deh. Uang mai gol tinggi tinggi.
1: Kalau tinggi tinggi, nampak.
0: Imagine.
1: Mai gol lagi nama boleh gol lagi. Ini uang agi tu kena bahasa hijau.
0: Agi nama uang i leni.
1: Uang
0: biru mawet gol deh.
1: Agi nama korang ya, nas magi gitu.
0: Agi mawai jual. Kiki ngalale ni kita independen. Gile je, yang macam ni nama mureni inam jini. Ina mjini Musa ile ni agi yote ile agi na mnyomba yomba kimurto yoti aksi yeti ile nji kwa gile gina mage kwa gile gina mago oyini kwa gicha nyini soto ni kule nji emure ni kwa gile gitu aljito gila mame kwa gile nji ima ibarani kwa gile nji sabaru kwa gile gina mguhuni mati Matua namgu magi lagi.
1: Magi gigi, cuma magi lagi gigi.
0: Magi lagi gigi.
1: Nama ini, yon kanam mainik konam korara kolenji ane ama yai example won tinye mainik chombo tuget aeng en eut aros komechile nam buch ilewon ket nenamenis
0: ilenji subtly inamina ilenji pole pole inambuch ilenji kot inambuch iyutu ile iyutu ile
1: ay ingeti kwetab umurto isibe siyet aenge ilenji ak iweku ilenji
0: Eguye. Ago siye na boisye koni? Inamilenji?
1: Masayat agay boisye ngelata susile, maenigi.
0: Pas, pas, apo.
1: Iwalwele ngelata maenigi, agibun muyambun oreta mumurtaot ile, gotor komanda andarite paragyun ile, iwega ile, agimutini inure ile ni.
0: Agoti, mingilumi murene kabasa neriok tenyaraka, siripke agora amun sumagri lisen jenguti.
1: Amun
0: kwa kasi soin kiga kimoa chipesho yin kiga kimoa chipesho kwa ni gele ochuchu ningi ta boyonde mu kagi ne giro anga ke taire
1: kira susi ona ulasano ni anga ke meli ko magi lele ni ke meli ingeti nlo chapke ora ko uno to yo chigi uskorongo tili tamu ko to chapke ko mingu le ko na mebigin
0: infection na mebigin infection mu chinai
1: ya chom Aje email korwa otari email umona munde icheng be kele longa kitamba netili lagi use pusiati use manyi se to go korga
0: e matu jabke go to go mingule na me big infection
1: bro aro ro sta le ni baba me se para go musa no sala ta ke me no go ni su su
0: he
1: ina me bo se ti me se para aginde ina me bo se ta inam ke langa ko para go nyongwe nyaga
0: ko ti me se ta ke gole ago wasa ke ko ta bangule
1: Ah, aku ini lewat, ima itu dia ni, nak apa harus ngendia tu le, apa we, harus ngendia tak apa we. Aku ibu ruan, ima itu aku lile, itu aku lagi murai ni lile, ruan ima indai le, ni hanya itu tu, ima cintai le, lari dia orang itu.
0: Oh, barang biki.
1: Ayah, aga, kau tu kat tepi meset, para kita nak kiri le, kau kini tepi kiri mu, engkau Aku lain jalan deh, kau tiangnya unek ayam saya. Siapa cipu cium, cipu cium lain cipu siapa? Hei, kita ya.
0: Ikan sejus poti negani ni.
1: Ya ni kau sejut deh tu kalau kuansa. Ikan yang gebun ni, mana ni telal lalat deh. Kau nunggu alat nunggu apa saya para. So berbis murni nunggu orang kasur runi nunggu engkau lego ada kuli. Ya ni kau sejut deh mana ini, ni aku seni ulai telah ni ni ayam. Aras, tele lo sume paga jemi busiatori.
0: Kale ageni ane kala na tatan sobit ukimaliza mechi alafu dema kose kwenda kuoga na kukojoa. Sitawae mkula tena hata akue mrembo aje. Yo chege mwet kigemwa gi lagine tegele. Yongo tar, mitele koko tar, komwe mureni ako mweta gine kwondo.
1: Kira angka ya taran Yesus si.
0: Yes.
1: Maras kami syukur neta. Ibe ya ibe gisite ucap ucap dia. Agenya imut. Pegas.
0: Agenya ti mungkin siwa ige dile. Kesukus. Mungkin ini siwa ilege kesukus.
1: Aku saya no naku magamu tembe kegoi tetpusi atau deh kukulen Yesus singgun.
0: Ibe aku
1: kukuli lenci.
0: Jelal lang.
1: Jelal lang suka bar jams.
0: Uno ata yait.
1: Jengkulnya langsir ko bar jam, sejak gini
3: sih.
0: Hei jela.
3: Pagi ke baru makin tinggi empat cebe lebih.
0: Macilal dos, makin cebe lebih cilal long, cukup setengah guris.
1: Cilal long, ha?
0: Cilal long.
1: Eh, lukum.
0: Hei, ya ni je ni kasih ko mabai titi, aku mabai lebih.
1: Mabai lebih.
0: Hei.
1: Cemil lah, ada tuh.
0: Hei.
1: Anako yo me machim inini maraska imate njoto istimen ni wara
0: eh muche istimen
1: ko ni istimen ango iku faje na mbuse mingi ni to kuze na korgo na meji to kore
0: ni to ngi kure
1: na no genyo ni ko kore I faje na ngo le ni logo
0: haya eh igachine chemu Igera nga sisra bi baby Jesus ira isi uwa kasi ni mira. Chemo?
1: Tawa mbara ira.
0: Ikatu bambara gini.
1: Lagi
0: itu bambara gini, utuh ni lagi mian. Kagilo agilah aku mananas. Kagilo pula pH. Paya klorik.
1: Aku tu ada melon, kokara nuat ada melon ni ayon. Sex, ya makarang so ya sex, kuat ada melon koronya.
0: Agi sojio, gigi emang agi lu sojik. Sojik ni aku cebiosan ni soh. Kutu mau nama kurge. Ile cebiosan kosaut kau makan kosai. Ile gitu kau lenci kita ayat magi nampai ishon. Kosau mau lekau cingko, kim nanti boyo.
1: Susi.
0: Yo.
1: Ira mayangu nereki ne family lo nerech paka subu gotor go kororok ta asista. Ire gezirga nanyu nande. Alo jingor ye nanwach. Sugor ya nawai macam mana kau itu kau gisir kau mutu kau mau gisir ya raga kau mau aku kerja kau kau begrahin. Angin itu kau itu kau alasan kau ini nanti um mami siluali. Mara saya non macam unji uku kau misa kau orang besar ibu corong kau biar boleh je. Kau nak niri pes kau itu geng kau ini kau tahu kan bosi alkau ya patang.
0: Anai buri uang kau but begini kau but anai wir tegi ciket kau ngui. Agi jeru agi sor aga agi nemu kecikai thile agi sor aga mungka kapunega. Iwir tane na maksud josinye. Iwir tane ikut ini. Kau but kecikai agi muru gani. Ime kan sih ilah kageri na guru. Ile mel doa nomai. Ile jauh kita nomai.
1: Susi, angin tanya alaju gori enda nane kita interest tanya kita nama misil wali. Kumar bisa ni entai ni bujur lewo nama orang bego bego ni nuti. Oh kau bagi sir gani om. Kukir gue lewa nam kos mayer le nogo mangit pikili. Enggak jarah tiot. Harus kia ya, tare matet menis kisip tengah mesa. Terus aku kum ni itu ngalengus, kum apa kan surya ni itu.
0: Oh, rais muren neng lagi, nai le mami gini sihir kape sayi bor cimuren niki ya tak kape sa.
1: Hei, ayah, tu besi susi, orang kalah sembur dia kerana apa ya? Orang ngajarat, ayah kelda ayang gaulle, orang suku geru aru, hari ini geru ayang ngajarat, tau face ni nanti ayang ngajarat. Ah, nampu kelda ayang, amal jubara gaulle, u mami silwali, ku ma, orang ni leto aku bosi aku cik awe patai gula. Orang sekitar renya, tapi lana je, ni reka nak koyo.
0: Kau makan kau suruh kau ni kau cuci ibu boy sih, yang ganer heh cie.
1: Aku on matu gua makan kau saboyot ni nyucingat.
0: Aku matkain gua ibu boyot kion, matkain gua ibu boyot kion ini heh cie, anak gua ibu ini heh cie. Oh,
1: kau kau makan ya sahara cie.
0: Kau makan balge? Kau marah itu tu kau tu balge?
1: Ah sahara cie, no mau kilo balge susu.
0: Aku net ke kuanyi ki? Oh net ke kuanyi kyo moneni? Matu ubur gitu si sike. Kau ke emang agi lagi? Oh net ke o monen? Mati ru gitu le kui? Kotor geta?
1: Itu di susi.
0: Heh.
1: Atebe tu atago lagi le asih metin lakuanin. Noho karanya le bosnya mes cibilo. Lo gusto. Ole, cita nengke kuar gosi segapur gosi skiri mbui far. Ane unek ya nampak.
0: Maka mu unek?
1: Kau lakukan apa tau kan? Kau lakukan cita nengke masab sabi biko bantu gapur buku gear barang. Unek ke dengue ngok tasu iku kiri ngok tay angkir mbui far. Neng yang baru.
0: Hei, kuto mah dekasi. Kuto mian dekasi ngoki gileri jin. Hei, kuto mika si antes tayin. Kuto mika si antes tayir gitin. I kasu kau nyanyi ni kaki tual ji kasu kau le
1: susi
0: yo
1: susi pagi aja nyu kau kiri kasu kiri tinggal kau resi kiri
0: pas
1: kasu jual ni ane kau terus kira le kasih don di cuka hancur jeisu
0: ki gerot yani majerini in yangwerege sigit yangweri longi chiririet in roria subenda kunonyi subenda isigiriet anako teta yangweri ki ki nailo akonetke kwonyi maito abe yangikwere in yangaikitin teta kirgit matito anetke kingele kitu naget kirgit kukanyu kosirto kwanda age kukawindi imbares kumakoketi anetirita in in en kogetini siroriat is komoe kirgit is siroriat komaketinye kwo kiwanja kukanyu kwendi imbar kwonyi kano kanam okumbit o kwanda ni kokoeta kumatonon okanyis ane kotestai status in kirgit is koyai kasinyin is aba takasite chepiganoto kole maya boys maya kotor akase kole yota amatunene nyole kalian ngele kingokuso kangole komiten in kiwanjet mokiran yani kinyas komi kiwanjet kole kemi o kwandab kibet ami iwe Kanya goroge amache kigoin nafas ngigoin ine taikoshek ti sikeweke toreton ine ngigoin ine taikoshek taman sikeweke kamemi hakwanya